Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Pradua Fest, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM, Produa Rere Kendari, teman terbaik kamu. Masih dengan Nisa, teman Produa. Setia di ruang dengar kamu di sepanjang sepada. Selamat pagi, teman Produa. Nah, teman Produa, di era digital sekarang yang makin cepat ya, kayak semua yang kita butuhkan ya, informasi, hiburan, semua bisa didapatkan melalui era digital ini, teman Produa. Dan cepat untuk dapatkannya selama ada kuota. Dan selama pokoknya jaringan internet itu tersedia, biasanya kita lebih mudah untuk dapatkan informasi-informasi kadang yang kita inginkan, tapi kadang lewat juga ya yang tidak kita inginkan, teman Produa. Ya, makanya konsumsi informasi yang begitu cepat, teman Produa, penting nih untuk kita filterisasi informasi yang kita dapatkan, disaring dulu, teman Produa. Mana nih kira-kira yang cocok untuk kita konsumsi, yang memang masih layak untuk kita ketahui, karena ada juga yang sebaiknya ya tidak perlulah ya, teman Produa, dikonsumsi informasi-informasi yang sekiranya mungkin tidak penting ya, atau yang sekedar sensasi, sekedar hal-hal yang dibuat viral semata, ya biasanya menjadi informasi yang sebaiknya kita kurangi konsumsinya, teman Produa. Makanya sekarang makin banyak juga orang yang mulai melakukan yang namanya digital detox, teman Produa. Kamu familiarkah dengan istilah ini? Karena sekarang istilah ini makin banyak dikenal masyarakat ya, istilah yang digunakan untuk mengurangi

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Detox digital, teman Bro 2. Jadi topik yang banyak juga dibicarakan ya, karena jadi fenomena yang banyak dilakukan teman Bro 2. Nah, kebiasaan yang terus terhubung dengan media sosial kayak membuat banyak orang jadi merasa sulit benar-benar untuk beristirahat ya. Informasi yang terus muncul tanpa henti dengan begitu cepat juga ya. Kayak kita tuh kayak diserang informasi bawaannya. Nah, ini bisa memicu stres dan bahkan membuat pikiran jadi cepat lelah juga tanpa kita sadari. Even if yang muncul adalah informasi yang bukan urusan kita juga sebenarnya, teman berdua ya. Makanya hadirlah digital detox sebagai upaya menciptakan ruang yang lebih tenang bagi tubuh dan juga pikiran. Nah, tidak sedikit juga yang memilih mengurangi waktu di layar ya demi mendapatkan kualitas hidup yang lebih seimbang, teman berdua. Menurut salah satu penelitian dari jurnal Cyber Psychology, Behavior and Social Networking, pembatasan penggunaan media sosial bisa membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional, teman berdua. Hal ini tentunya menunjukkan ya kalau jeda dari dunia digital memang punya dampak positif juga bagi kesehatan. Nah, kalau versi kamu bagaimana, teman berdua? Kamu tipe yang melakukan digital detox ketika sudah lelah kah, atau justru lebih memilih dilakukan dengan hal lain nih?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih seputaran dengan Digital Detox, teman Pro 2 ya. Jadi, praktik Digital Detox ini tidak selalu berarti kita berhenti total dari internet. Karena banyak orang yang mulainya dengan langkah sederhana, sesederhana seperti mematikan notifikasi atau menghindari penggunaan ponsel sebelum tidur, teman Pro 2. Nah, itu jadi langkah-langkah untuk digital detox yang bisa dilakukan. Selain itu, sebagai individu mulai mengganti waktu scrolling dengan aktivitas lain juga ya. Ini juga banyak yang melakukan teman Pro 2. Atau misalnya diganti dengan baca buku, jalan santai, sampai berbicara langsung atau ya curcol ya teman Pro 2. Dengan keluarga itu juga jadi alternatif yang makin banyak diminati sebagai bagian dari digital detox ini teman Pro 2. Nah, fenomena ini tentunya menunjukkan juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental. Apalagi dengan koneksi digital yang tetap dibutuhkan ya, tapi perlu diimbangi dengan waktu untuk diri sendiri. Balik lagi ya teman Pro 2, semuanya untuk kesehatan mental diri kita juga. Karena di sisi lain, digital detox juga membantu untuk kamu kembali fokus pada aktivitas nyata di sekitar kamu. Nah, kehadiran secara utuh dalam kehidupan sehari-hari juga jadi sesuatu yang mulai dirindukan rasanya teman Pro 2. Ya, dengan begitu digital detox bukan sekedar tren sesaat ya, tapi jadi bentuk adaptasi terhadap kehidupan modern yang serba terhubung. Nah, menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata juga jadi hal yang makin penting, apalagi sekarang era digitalisasi yang begitu cepat teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu terlena dengan media sosial kamu, apalagi untuk kamu yang aktif sebagai konten kreator ya. Pastikan untuk kamu tetap terkonek dengan dunia di sekitar kamu, dunia nyata di mana kamu berpijak teman Pro 2. Well, kebersamaan kita pagi hari ini juga masih terus berlanjut ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai pukul 10 bisa menyediakan ragam informasi lainnya untuk kamu. Stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107.8 FM, Produa Rari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita masih bersama ya di Spada. Selamat pagi teman Produa, pagi hari ini teman Produa sampai pukul 10 bisa temani kamu. Nah, kali ini kita mau kulik-kulik seputar kesehatan teman Produa. Of course, kesehatan itu jadi salah satu poin yang begitu kita perhatikan di tubuh kita teman Produa. Biar apa? Biar ya menunjang aktivitas kita berjalan dengan baik. Karena siapa sih yang tidak mau hidup sehat ya? Punya tubuh yang sehat ya, kesehatan terjaga, itu jadi salah satu hal yang diinginkan banyak orang. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan menjaga apa yang kita konsumsi. Tentunya dengan sarapan yang baik, makan siang, makan malam juga terpenuhi dengan baik dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Tapi ya ada saja jalannya kalau di zaman sekarang ya. Apa yang kita konsumsi teman Produa ya, bawaannya semuanya mau serba cepat, langsung yang sat-sat, yang langsung ada. Dan alhasil membawa kita ya pilihannya kembalilah ke makanan cepat saji yang umumnya punya rasa yang lebih nikmat, terus juga mudah didapat dan mengenyangkan. Jadi tidak heran sebenarnya ya kalau banyak orang yang suka jenis makanan yang satu ini, bahkan bisa dikonsumsi hampir setiap hari. Nah, kalau kamu semoga tidak termasuknya teman Produa, karena di balik rasanya yang nikmat ada berbagai resiko penyakit yang bisa terjadi karena konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Ingat ya teman Produa, bukan berarti tidak boleh, tapi yang tidak boleh adalah ketika kita konsumsinya berlebihan, padahal bisa kita ganti dengan alternatif berbagai makanan yang lebih sehat lain. Nah, apa saja ya gangguan kesehatan akibat terlalu sering konsumsi makanan cepat saji teman Produa? Nanti kita cari informasinya untuk kamu.

asli Good Morning All, Patty Smith Hill, bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Konsumsi makanan cepat saji ya teman berdua punya banyak manfaat sebenarnya ya, mengenyangkan terus memudahkan kamu untuk dapat konsumsi makanan ya ketika lagi dibutuhkan, memang kamu butuh makan secara cepat. Tapi kembali lagi ya, semuanya pada porsinya teman berdua, karena kalau kamu konsumsinya secara berlebihan banyak bahaya yang mengintai, diantaranya adalah pertambahan berat badan. Jadi makanan cepat saji ini mengandung kalori yang terbilang cukup tinggi tapi rendah serat. Hal ini beresiko menyebabkan peningkatan berat badan, terutama kalau konsumsinya secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah selain itu, makanan cepat saji juga diolah dengan gula tambahan, ditambah kandungan lemak jenuh yang berkontribusi dalam pertambahan berat badan, jadinya bisa memicu obesitas bahkan teman berdua. Apalagi kalau kamu konsumsinya setiap hari, waduh ini kayak kamu perlu mengingatkan ke diri kamu sendiri deh ya teman berdua. Selain itu bisa menyebabkan kekurangan gizi juga, karena kandungan di dalamnya adalah kalori, lemak, gula, dan karbohidrat. Jadi kandungan yang paling banyak ditemukan dalam makanan cepat saji. Tapi sayangnya teman berdua, jenis makanan ini hampir tidak mengandung vitamin dan juga mineral yang banyak dibutuhkan tubuh. Nah konsumsi makanan ini ya of course bikin kamu jadi tidak dapat memenuhi nutrisi sehari-hari teman berdua. Nah kalau ke anak-anak, efek kekurangan gizi bisa menghambat tumbuh kembangnya. Karena itu ya, batasi konsumsi makanan cepat saji dan perbanyak konsumsi makanan bergizi. Penting teman berdua untuk mencegah yang namanya malnutrisi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu. Jadi teman terbaik kamu, teman pro 2, Isa masih mengingatkan ya, seputaran dengan menjaga kesehatan, yaitu dengan mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Nah, selain kekurangan gizi, resiko pertambahan berat badan, teman pro 2, gangguan pencernaan juga jadi salah satu yang mengintai nih. Karena sebagian besar makanan cepat saji itu mengandung sedikit bahkan tanpa serat. Nah, tidak terpenuhinya kebutuhan serat dalam tubuh bisa memicu terjadinya gangguan pencernaan. Misalnya sembelit, kan kurang nyaman ya bawaannya, teman pro 2. Terus, kandungan garam yang tinggi di dalam makanan cepat saji juga bisa buat perut terasa kembung atau begah setelah makan. Nah, ada juga penelitian lain, teman pro 2, yang menyebutkan kalau kandungan kalori yang tinggi pada makanan cepat saji bisa meningkatkan resiko terjadinya demensia pada orang lanjut usia, terutama balik lagi kalau dikonsumsi secara berlebihan. Nah, bahaya lain seperti diabetes, penyakit jantung, sampai gangguan pernapasan, gigi yang mudah rusak, teman pro 2, ya, itu menjadi resiko-resiko yang mengintai ya ketika kita ya konsumsi makanan cepat sajinya secara berlebihan. Takut sekali loh ya jadinya, padahal mudah didapatkan, terus juga mengenyangkan, teman pro 2. Tapi jangan khawatir, karena ada juga tips untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji ya, teman pro 2. Ya, karena biasanya makanan cepat saji juga punya kayak efek adiktif ya, sehingga memicu keinginan untuk mengkonsumsi secara berulang, karena balik lagi mungkin lebih mudah didapatkan, terus cepat juga penyajiannya. Nah, untuk mencegah berbagai efek negatif akibat makanan cepat saji, beberapa tips yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan rencanakan menu makanan, kurangi porsi, teman pro 2, atau cari makanan pengganti bisa jadi pilihan alternatif kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Hitung mundur 5 menit dari sekarang. Karena jalan pukul 10 teman berdua. Jadi alarm pemanggil seperti biasa ya, bergeser ke santai siang dari Spada. Waktunya Isa sign out juga dari ruang dengar kamu. Tapi don't worry, karena di long weekend ini ada si cantik.
1: Hai cantik.
0: Yang siap temani teman berdua.
1: Iya, udah siap banget ya. Yes. Masih long weekend ya.
0: Masih Sabtu loh ternyata ini ya.
1: Pikir sudah hari Minggu.
0: Betul.
1: Ternyata masih hari Sabtu ya.
0: Ternyata besok masih ada Minggu ya.
1: Iya, benar. Semoga kita bisa menikmati libur ini ya. 10 yes. hari Senin lagi. Akhirnya yes. di perjalanan santai siang barengan sama Yayan. So, buat Isa selamat beristirahat.
0: Oke. Okay. Selamat menikmati long weekend bersama dengan Yayan di santai siang ya teman berdua. Isa pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa besok di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Oh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, tim visitasi dari RSUP Dr. Sarjito selaku Rumah Sakit Pengampu Regional Pelayanan Kanker Jantung dan Pembuluh Darah Stroke Uronefrologi serta Kesehatan Ibu dan Anak wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan visitasi ruangan Catch Lab di RSUD Kota Kendari. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya penguatan layanan kesehatan rujukan regional di Sulawesi Tenggara. Visitasi dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan kateterisasi jantung atau Catch Lab yang tengah dipersiapkan RSUD Kota Kendari. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Kendari mulai mendistribusikan bantuan pangan bagi warga terdampak banjir dan longsor yang tersebar di 7 kecamatan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng disalurkan secara bertahap kepada masyarakat berdasarkan jumlah jiwa dalam setiap keluarga terdampak. Penyerahan bantuan dilakukan langsung Wali Kota Kendari Siska Karina Imran di Kelurahan Wawua dan Kelurahan Lepo-Lepo. Di Kelurahan Wawua, bantuan diberikan kepada 246 kepala keluarga dengan total 984 jiwa. Sedangkan di Kelurahan Lepo-Lepo, bantuan disalurkan kepada 153 kepala keluarga atau 616 jiwa terdampak banjir. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Kendari, total warga terdampak banjir dan longsor di Kota Kendari mencapai 1.339 kepala keluarga dengan jumlah 5.945 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Wali Kota Siska Karina Imran mengatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia dan telah disesuaikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan terhadap warga terdampak bencana. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang yang diawali dengan bergabung bersama Pro 2 Jakarta di Music Planner.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru.
1: Mas Rio dan Kak Inggit, kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
1: Oh, oke. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim lagi sakit musim, nih ya.
2: Iya, panas badan kan.
1: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
1: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
3: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
1: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal. Kak Inggit nih siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
3: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
1: Pro 1.
3: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
2: Gara-gara pas ngobrol sama
3: Pas Tengku ngobrol, Safik. Benar.
2: Ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
3: Kalau rezeki gak kemana ya.
1: Benar.
3: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
1: Oke.
3: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
1: Oke.
3: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
1: Oke.
3: Tepatnya 2003
1: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
3: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
1: Anak band.
3: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
2: Di Jakarta atau di daerah?
3: Di Jakarta, Pak.
2: Jakarta.
1: Di mana tuh dulu?
3: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
1: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
3: 103.
1: Cepet tiga ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
3: Betul. Saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
1: Gimana tuh?
3: Lucu dan sedih.
1: Kenapa?
3: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
1: Bandnya namanya apa sih?
3: Bandnya Pokers Band. Halo.
1: Pokers Band. Oke.
3: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
1: Oke.
3: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
1: Wow.
3: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
1: Iya.
3: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
1: Benar.
3: Padahal zaman itu emo ya.
1: Emo banget.
3: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
1: Padahal abis menang gitu ya.
3: Iya loh, di
1: puncaknya. Waduh, itu sih lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
3: Tahu enggak apa yang terjadi?
1: Kenapa tuh?
3: Langsung depresi dong
1: asik. Pasti sih.
3: Sempat desperate, Pak.
1: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
3: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
1: Aduh.
2: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
1: Oh ada ya.
2: Sama Sal Priadi.
1: Oh iya benar.
2: Beda agama.
3: Nah, lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Aku Coba.
1: Oke.
3: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
1: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya.
3: Iya betul. Aku coba. Terus ya udah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi? Kebayang dong.
1: Iya, kebayang kan? Banget sih
3: hidup bareng
1: itu.
3: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
1: Kalau lo mau selesai sama dia,
3: selesai kan, gak selesai sama kita juga.
1: Benar.
3: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
1: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
3: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
1: Oke.
3: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu, semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
2: Nah terus bisa comeback akhirnya.
3: Nah gitu Pak.
1: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya itu. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan.
3: Tuh.
1: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat,
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh?
2: Caranya
0: mulai dari mana? Agak bingung ya mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Yeah, itu asal-masalnya, Pak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
0: Iya, iya.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya. Jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede
0: iya,
2: banget
0: iya,
2: gitu. Iya. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar, benar.
2: Bintang tamu
0: bener.
2: Kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Oh,
2: enggak,

0: aduh ketahuan deh.
1: Saya cuma suka aja sama lagunya. Padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
2: Betul.
1: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi. Padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
1: Dari situ saya udah mulai. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana. Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu, yang Ilusi ini ya?
1: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
1: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
1: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya.
1: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama gitu. Jadi doa gitu ya.
1: Okay, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Saya bilang Ilusi aja, saya bilang. Kenapa Ilusi? Enggak, udah cocok Ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
1: Betul, tajuknya Memoir.
2: Memoir kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori ya.
1: Memori.
0: Kenapa? Catatan. Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
1: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ada orang ada di depan.
0: Ada juga sama kita ya guys.
1: Support system. Dan itu menjadi real. Makanya kan tajuknya memoir. Realnya saya. Kalau yang Ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik. Tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun. Itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan. Nah ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Serupa Ambun, perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Biasa.
1: Persaingan dagang
0: benar.
2: Sampai segitu ya.
0: Orang baru nih gitu kan.
1: Benar.
0: Oke.
1: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: Sedih-sedih terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
1: Saya kehilangan seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nik Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
1: dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit deh ini ya.
2: Dengerin kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Trainer Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited,
0: mm-mm,
1: karena ada kepuasan.
0: Oke, okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-hmm, itu kan perjalanan,
0: mm-hmm,
1: perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay, Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay, mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani,
0: gitu ya,
1: mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke, okay. Nah, menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal,
0: mm-hmm,
2: karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay,
2: pencipta lagu di juga komposer.
0: Mm-hmm.
2: Nggak tahu spontan aja,
1: yeah,
2: abis siaran kan sama mm-hmm Tengku Syafiq, mm-hmm, mau nggak jadi narsum di acaraku bilang itu
0: okay,
2: Music Trainer? Okay. Mau. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong.
0: Mm-hmm.
2: Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya mm-hmm itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya mm-hmm apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: baru tadi.
2: Ya,
1: udah didiagnosis ya.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas okay dia baru ngobrol barusan, mm-hmm, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay,
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke. Okay,
2: karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngobrol.
0: Iya,
2: kan?
0: Kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Mm-hmm. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif mm-hmm terhadap EP yang disebut Memoir ini, mm-hmm, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR mm-hmm dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi mm-hmm dalam musiknya, melodinya, chordnya sampai ke liriknya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: ya, okay, secara okay teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Trainer, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap yeah musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri.
0: Yeah.
2: Berarti kan memproduksi
0: ya
2: itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yeah, yeah, yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta mm-hmm lagu lalu dibungkus
0: mm-hmm
2: siapa pemusiknya.
0: Mm-hmm.
2: Ini sih good gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini bagi Music Trainer di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi entah itu dari
1: amin
2: eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Kita gak ada yang tahu karena setiap
0: bener
2: aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Trainer tadi.
0: Wow.
2: Nah, makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Live Indonesia.
2: Iya.
1: Wah, itu keren. Masih buta ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena kan memang program yang baru.
0: Iya.
1: Benar. Iya. Inggit sih ya buat
0: betul, betul, betul, betul, betul, betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya.
0: Hmm.
1: Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama?
0: Mm-hmm.
1: Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, betul.
1: gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Okay. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu.
0: Okay.
1: Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
0: Okay. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam, itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan.
0: Iya.
2: Tapi ya sudah lah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comeback itu lewat frekuensi.
1: Iya.
2: Lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya. Benar-benar.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga.
1: Benar-benar.
2: Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film
1: betul.
2: China.
1: Ya.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Okay. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari
0: itu. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit. Awulan,
1: iya.
0: Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, okay, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama,
0: buat
2: sama.
0: Hari ini di
2: sukses.
0: Music Trainer ya,
2: sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir
1: amin.
0: Ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, okay, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spider Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goce.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan di perjalanan santai siang ya. Setelah tadi kita bersama-sama ikuti Music Trainer teman Pro 2 bersama Pro 2 Jakarta, sekarang udah kembali lagi di Pro 2 Kendari di santai siang barengan sama Yayan sampai di jam 3 sore nanti. So, apa kabar teman Pro 2 ya? Rasanya kayak libur ini masih panjang, ternyata masih hari Sabtu ya teman Pro 2. Besok masih ada hari Minggu, jadi masih ada kesempatan ya untuk merecharge lagi energi, baik itu mau jalan-jalan, ketemu sama teman-teman, atau mungkin sekedar rebahan aja di rumah seharian. It's okay teman Pro 2. Yang penting kamu menikmati libur versi kamu masing-masing ya teman Pro 2, dan juga jangan lupa menikmati tiap momennya biar di hari Senin tuh kamu bisa semangat lagi teman Pro 2. So, di perjalanan santai siang kita ada di hitlist ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, atau mungkin lagi beres-beres sambil dengerin Pro 2, mau diputerin lagu favoritnya, boleh langsung request ya teman Pro 2. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di WhatsApp kita di 0821-8830908. Nah, sambil tungguin teman-teman Pro 2 untuk bergabung request lagu favoritnya di siang hari ini, tentunya Ian juga bakal hadirkan beberapa sajian lintas nada ya ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

98FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya. Sudah ada yang bergabung di via WhatsApp dari 1800 nih. Katanya mau request lagunya Salma Salsabil Hacu katanya ya. Katanya lagi dengerin mau jalan-jalan katanya di tempat wisata. Widih, enak banget nih ya. Dan juga bagi teman-teman Pro 2 ya, masih boleh request lagu. Kita tutup requestan di jam 12 siang ya. Jadi bagi kamu yang mau request lagu favoritnya, langsung join di WhatsApp kita ya di 0821883908 atau DM di Instagramnya Pro2 di @pro2kendari. Oke deh kalau gitu, buat Kak 1800 yang lagi di perjalanan mau ke tempat wisata, langsung aja yang hadirkan, ini dia Salma Salsabil Hacu.

Korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan hitlist teman Pro 2 sampai di jam 12 siang nanti ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya, boleh langsung join aja di WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau via DM Instagram di @pro2kendari ya, teman Pro 2. So, sambil menantikan teman-teman Pro 2 yang untuk join request lagu ya di siang hari ini, tentunya En juga masih akan hadirkan beberapa sajian lintas nada teman Pro 2. Tapi ada info terbaru nih datang dari band Wave to Earth, teman Pro 2 yang comeback menampilkan warna musik baru mereka, teman Pro 2. Jadi mereka nih menghadirkan nuansa musik yang berbeda dari rilisan sebelumnya. Nah, di 15 Mei kemarin agensi mereka itu mengumumkan kalau single yang bertajuk Heaven and Hell ini sudah dapat didengarkan di berbagai platform music ya teman Pro 2. Jadi beda dari ciri khas Lovey Jazz yang selama ini melekat pada band Wave to Earth, lagu terbaru ini tuh mengusung warna akustik minimalism yang lebih sederhana tapi emosional juga teman Pro 2. Jadi lewat lagu ini, band ini tuh ingin menyampaikan pesan

bahwa ternyata dunia itu tidak bisa dipandang hanya secara hitam putih atau dua sisi yang bertolak belakang, teman Predua. Nah, di musik videonya juga menarik perhatian ya, karena seluruh proses syutingnya itu dilakukan langsung di Meksiko. Dan video ini juga menggambarkan kisah mimpi dan pertumbuhan seorang anak laki-laki dengan visual artistik yang sangat kuat, teman Predua. Waduh, keren banget sih. Pokoknya ada yang sudah dengar gak sih lagunya Wave to Earth ini, teman Predua? Pokoknya kalau lagu Wave to Earth ini selalu masuk dalam playlist gitu ya. Lagunya selalu enak, apalagi dengerin siang-siang ini. Bagi teman Predua mungkin yang suka dengerin lagu-lagu mereka juga boleh ya, langsung request aja di 0821 883 0908.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih bersama di perjalanan hitlist ya teman Pre2. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum Yayan tutup requestan di siang hari ini. So bagi teman-teman Pre2 ya yang ingin mendengarkan lagu favoritnya diputarin di Pro2, buruan langsung request aja di 0821 8830908 atau DM di Instagramnya Pro2 Kendari di @Pro2 Kendari. Karena memang ya teman Pre2, kalau dengerin lagu-lagu favorit kita di siang-siang hari ini tuh, apalagi ya tadi ada yang request lagu punya Salma Salsabil Hacu ya, lagi di perjalanan mau ke tempat wisata, rasanya memang enak banget teman Pro2. Karena memang kalau dengerin lagu favorit rasanya kayak bikin mood kita tuh jadi kembali ceria gitu ya, jadi kembali semangat untuk menjalani hari-hari, asik. Jadi bagi teman Pro2 yang mau request lagu, buruan sebelum yang tutup requestannya di jam 12 siang nanti. So sembari menantikan teman-teman Pro2 untuk join request lagu yang juga akan hadirkan beberapa sajian lintas nada kalau dengar kamu, pastikan kamu stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah. Namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 51 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya yang harus akhiri perjalanan hitlist di hari ini, teman Pro 2 ya. Tapi kita ada requestan terakhir nih ya, yang sudah bergabung mau request lagunya Raim Laude Menari-nari. So buat teman-teman Pro 2 juga yang tadi sudah sempat ikutan request lagu, terima kasih ya. Yang belum dapat kesempatan boleh nanti di esok hari, teman Pro 2 tentunya di jam yang sama. So, perjalanan santai siang juga masih berlanjut, masih barengan sama Yayan sampai di jam 3 sore nanti ya. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan muda kreatif teman Pro 2. Beragam sajian informasi seputar dunia usaha tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Apalagi sekarang teman Pro 2 ya, sudah banyak pelaku usaha mulai cari cara juga biar bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dalam bisnis yang dijalankan. Of course, salah satu cara yang paling sering dipilih itu adalah mengambil barang langsung dari pabrik, karena memang cara ini dianggap lebih efisien ya, karena memang memotong jalur distribusi yang terlalu panjang dan membuat harga barang tuh menjadi lebih terjangkau teman Pro 2. Nah, selain soal harga, mengambil barang langsung dari pabrik ini juga memberikan banyak keuntungan lain yang sering sekali tidak disadari. Mulai dari kualitas produk yang lebih terjamin, hingga peluang membangun brand sendiri juga, semuanya tuh bisa menjadi nilai tambah untuk perkembangan usaha. Jadi teman Pro 2 ya, ada beberapa keuntungan lain juga mengambil barang dari pabrik yang tentunya ini bisa kamu gunakan juga ketika kamu punya niatan untuk terjun ke dunia usaha. Informasi lengkapnya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya, teman Pro 2. Masih ngomongin soal keuntungan mengambil barang jualan langsung dari pabrik nih, teman Pro 2. Yang pasti keuntungan paling utamanya membeli barang langsung dari pabrik itu adalah harganya tuh jauh lebih murah dibanding membeli dari distributor atau supplier tangan kedua, teman Pro 2. Karena memang ya, barang berasal langsung dari sumber produksi, biaya tambahan dari perantara juga bisa dikurangin ya, teman Pro 2. Hal ini yang membuat modal usaha tuh menjadi lebih ringan dan margin juga keuntungan bisa lebih besar. Harga yang lebih murah juga memberi ruang bagi penjual untuk bersaing di pasaran ya, dan penjual tentunya bisa berikan promo, diskon atau harga kompetitif tanpa takut mengalami kerugian besar. Kondisi ini tentu sangat bantu juga terutama bagi bisnis yang baru berkembang dan masih membangun pelanggan.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan muda kreatif ya. Kita masih ngomongin keuntungan-keuntungan ya ketika kamu mengambil barang jualan langsung dari pabrik. Kalau tadi ya udah spill, kalau tentunya keuntungan paling utama itu adalah harga barang menjadi lebih murah juga teman Pro 2 ya. Kemudian stok barang itu lebih stabil juga teman Pro 2, karena mengambil barang langsung dari pabrik itu biasanya membuat stok itu lebih aman dan stabil. Karena pabrik pada umumnya itu punya kapasitas produksi yang besar, sehingga kebutuhan barang dalam jumlah banyak itu bisa dipenuhi dengan lebih mudah. Hal ini penting sekali juga biar bisnis kamu tuh tetap berjalan lancar tanpa perlu merasa khawatir akan kehabisan produk saat permintaannya itu sedang tinggi teman Pro 2. Nah, selain itu hubungan langsung dengan pihak pabrik juga membuat proses restock ini menjadi lebih cepat, dan kamu sebagai penjual juga tidak perlu menunggu terlalu lama karena komunikasi itu bisa kamu lakukan secara langsung tanpa melalui banyak pihak. Tentunya situasi ini sangat membantu juga ya, terutama saat memasuki musim ramai penjualan.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan muda kreatif ya. Masih ngomongin keuntungan mengambil barang jualan langsung dari pabrik teman Pro 2 ya. Selain tadi harga barang tentunya menjadi lebih murah ya, stok barangnya lebih stabil juga. Selain itu kamu bisa mendapatkan kualitas produk yang lebih terjamin teman Pro 2. Karena saat bekerja sama langsung dengan pabrik ya, penjual itu biasanya lebih mudah mengetahui kualitas asli produk yang dijual. Mulai dari bahan-bahannya, proses produksinya, hingga standar kualitas itu bisa dipantau dengan lebih jelas ya teman Pro 2. Dan ini juga membuat risiko mendapatkan barang cacat atau kualitas buruk itu menjadi lebih kecil ya. Tapi kalau kita berbicara keuntungan lainnya, kamu juga sebagai penjual bisa melakukan komplain atau revisi produk dengan lebih mudah jika terjadi masalah teman Pro 2. Komunikasi yang langsung dengan produsen itu biasanya membuat proses penyelesaian kendala itu menjadi lebih cepat. Hal ini tentu saja bisa bantu menjaga kepuasan pelanggan kamu dan juga reputasi bisnis kamu.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Masih bersama Teman Pro 2 di perjalanan muda kreatif. Kalau berbicara soal keuntungan mengambil barang jualan langsung dari pabrik Teman Pro 2 ya, tentunya banyak sekali, apalagi saat ini ada banyak pabrik yang menyediakan layanan custom atau private label bagi pelaku usaha Teman Pro 2. Nah, dengan sistem ini kamu sebagai penjual juga bisa menjual produk menggunakan nama brand sendiri tanpa harus punya pabrik pribadi ya. Dan kesempatan seperti ini itu sangat menguntungkan bagi mereka yang ingin membangun bisnis jangka panjang, karena memang punya brand sendiri juga ya membuat bisnis terlihat lebih profesional dan punya identitas yang kuat juga, dan produk juga menjadi lebih mudah dikenali pelanggan dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa bantu bisnis kamu berkembang lebih besar ya dibanding hanya menjadi reseller biasa Teman Pro 2. Kemudian bekerja langsung dengan pabrik membuka peluang terciptanya hubungan kerjasama jangka panjang yang tentunya saling menguntungkan ya. Jika kerjasama kamu berjalan baik, biasanya pabrik itu akan memberikan berbagai keuntungan tambahan seperti harga khusus, misalnya prioritas produksi atau mungkin bonus-bonus tertentu. Hal ini tentu sangat membantu perkembangan usaha juga Teman Pro 2 ya. Selain itu, hubungan yang baik dengan pabrik juga bisa memudahkan kamu sebagai penjual untuk mengikuti tren pasar terbaru, karena pabrik itu biasanya lebih cepat mengetahui produk yang lagi diminati konsumen karena terlibat langsung dalam proses produksi. Dengan begitu, kamu sebagai penjual juga bisa lebih cepat beradaptasi dan tidak tertinggal persaingan pasar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan sport update teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia olahraga tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya ada kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Informasi lengkapnya bakal Yayan hadirkan saat lagi. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ada pasangan ganda putra andalan tanah air, Leo Roli Karnando ya, dan juga Daniel Martin sukses melangkah ke babak semifinal Thailand Open 2026. Bermain di Bangkok, keduanya juga tampil solid ya saat menghadapi wakil tuan rumah Thailand. Teman Pro 2, Leo dan Daniel ini berhasil menang 2 game langsung dengan skor meyakinkan, yaitu 21-16 dan juga 21-15. Sejak awal pertandingan, Leo dan Daniel ini langsung tampil agresif. Mereka bahkan sempat unggul jauh di game pertama ya, lewat permainan cepat dan tekanan yang konsisten. Meski lawan mereka sempat mencoba mengejar poin, tapi pasangan Indonesia tetap mampu menjaga ritme permainan hingga akhirnya mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Daniel mengaku bersyukur juga ya karena mereka mampu mengontrol permainan meski menghadapi tekanan dari publik tuan rumah. Sementara Leo mengatakan kalau mereka tuh akan segera fokus melakukan persiapan menuju semifinal, termasuk mengevaluasi pertemuan sebelumnya dengan lawan berikutnya yaitu dari Cina. Kemenangan ini juga menjadi sinyal positif ya untuk sektor ganda putra Indonesia di turnamen level BWF Super 500 ini. Apalagi Leo dan Daniel ini tampil cukup konsisten juga teman Pro 2 sejak babak awal dan menunjukkan chemistry yang semakin matang di lapangan. Dan teman Pro 2, semoga langkah Leo dan Daniel ini terus mulus ya hingga partai final dan bisa membawa pulang gelar juara untuk Indonesia.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sport Update ya. Kali ini ada kabar dari Manchester United, teman Pro 2 ya. Dikabarkan selangkah lagi mempermanenkan Michael Carrick sebagai manajer utamanya. Nah, setelah tampil impresif sebagai pelatih interim, Carrick sendiri memberi sinyal kalau pembahasan kontrak barunya tuh bersama MU ini akan segera selesai, teman Pro 2. Carrick sendiri mengatakan situasi kontraknya saat ini tuh sudah cukup jelas dan kemungkinan akan rampung dalam waktu yang dekat. Meski begitu, dia juga tetap memilih fokus membawa MU menyelesaikan musim dengan hasil terbaik ya. Dan setelah ditunjuk menggantikan Ruben Amorim di Januari 2026 kemarin, performa Manchester United ini memang meningkat drastis ya. Dan Carrick sendiri sukses membawa MU naik ke papan atas klasemen Liga Inggris dan juga mengambangkan tiket Liga Champions untuk musim depan. Catatan kemenangan yang konsisten ini membuat manajemen klub juga mulai yakin ya memberikan kontrak jangka panjang kepada mantan gelandang andalan mereka tersebut. Menurut laporan dari media Inggris sendiri, Carrick juga disebut-sebut ya akan mendapat kontrak hingga tahun 2028 dengan opsi tambahan perpanjangan. Negosiasi antara kedua pihak juga disebut-sebut tinggal menunggu finalisasi sebelum diumumkan secara resmi ya. Tapi di sisi lain, Carrick sendiri juga memang menegaskan dirinya tuh tidak ingin terlalu terganggu dengan pembicaraan kontrak. Fokus utamanya saat ini tuh adalah menyiapkan tim menghadapi dua laga terakhir musim ini, dan dia juga memberikan perhatian khusus kepada beberapa pemain senior termasuk Casemiro, teman Pro 2 ya, yang disebut-sebut berpotensi menjalani laga perpisahan di Old Trafford nanti. Kalau resmi ditunjuk permanen, ini akan jadi babak baru lagi bagi MU bersama sosok yang pernah menjadi bagian penting era kejayaan klub. Banyak fans MU juga mulai optimis Carrick ini bisa membawa stabilitas sekaligus mengembalikan identitas permainan setan merah musim depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih bersama di perjalanan Sport Update ya teman Bro 2. Ada dua negara dipastikan sudah mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Asia U17 2026 setelah meraih kemenangan di fase perempat final. Tim pertama yang lolos adalah Jepang ya, usai tampil dominan dan juga menghancurkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. Sementara satu tiket semifinal lainnya berhasil diamankan Cina, tim negeri tirai bambu, membuat kejutan besar setelah bangkit dari ketertinggalan dan menumbangkan tuan rumah Arab Saudi dengan skor 3-1. Kemenangan Jepang menunjukkan status mereka sebagai salah satu favorit juara ya teman Pro 2 setelah hanya unggul tipis di babak pertama. Jepang sendiri tampil menggila di paruh kedua pertandingan dengan tambahan 4 gol untuk memastikan langkah keempat besar. Di sisi lain, keberhasilan Cina ini menjadi sorotan juga karena mereka sebelumnya sempat kalah dari Indonesia di fase grup. Namun, Cina berhasil bangkit dan kini justru menjadi salah satu kandidat kuat di semifinal. Dengan hasil ini, baru 2 slot semifinal yang terisi ya, sementara 2 tiket lainnya juga masih akan diperebutkan oleh negara-negara yang tersisa di babak perempat final. Atmosfer persaingan di Piala Asia U17 2026 pun semakin panas ya menjelang fase penentuan juara.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 53 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan Sport Update. Nanti selanjutnya teman Pro 2 ya, bakal ada Indonesia Top 20 Lokal versi Pro 2 Kendari ya. Kira-kira ada nggak nih penyanyi-penyanyi favorit kamu yang masuk tanggal lagu Pro 2 di minggu ini? Makanya stay tune aja teman Pro 2 ya, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, senang sekali Dimas bisa kembali menyapa kamu di akhir pekan ini. Selamat weekend lagi ya teman Pro 2. Akhir pekan ini kemana nih? Kasih tahu Dimas dong. Apakah udah janjian pergi ke museum, perpustakaan modern, atau di coffee shop mana nih? Di sore hari ini teman Pro 2. Pokoknya ya, apapun aktivitas kamu, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu keren dan asik. Pastinya, di mana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 tanggal lagu Pro 2 Kendari minggu ini. Baiklah teman Pro 2, kita langsung mulai aja nih Indonesia Top 20 dari pendatang baru kita di tanggal lagu minggu ini. Di posisi 20 ada Tohpati featuring Fabio Acer dengan lagunya Cinta Kita. Kita dengerin yuk.
0: 20

0: Posisi 19 kita ada lagunya Anggis Devaki nih, Dirimu yang dulu yang masuk sebagai pendatang baru kita di minggu ini. Apakah kamu lagi ngerasain ya, orang yang dulu kamu kenal banget sekarang tuh malah kayak orang asing? Waduh, ini lagu tuh cocok banget nih sama kamu teman Pro 2. Dan fun fact-nya, lagu ini tuh sempat viral di TikTok dan sering banget dipakai untuk konten glow up atau malah glow down satu hubungan gitu. Karena liriknya relate banget soal perubahan seseorang dalam satu hubungan itu. Aduh, bahkan banyak yang bilang ya kalau lagu ini tuh kayak surat terbuka buat para mantan. Galau abis. Lanjut ke posisi 18, ada lagu viral nih yang masuk ke tangga lagu kita juga. Ada lagu yang cukup galau juga dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Kita dengerin yuk.
1: 18.

WA dari dia yang naik ke posisi 17 di minggu ini, teman Pro 2. Kalau kamu lagi kesel sama orang yang toxic tapi pengen tetap santuy, lagu ini jawabannya sih ya. Dan fun fact-nya, teman Pro 2, lagu ini tuh rilis akhir 2019.

0: Dan yang bikin unik adalah bagian E A E E E E A. Itu super catchy banget dan jadi ciri khas untuk lagu ini ya. Bahkan sering dipakai untuk konten lucu kayak gangguin orang gitu atau challenge bareng teman-teman. Kalau dengar lagu ini vibes-nya tuh kayak langsung pengen bikin konten TikTok gitu. Ya enggak sih? Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Budi Doremi, Ada Untukmu yang naik 4 posisi dari minggu lalu. Kita dengerin yuk.
1: 16.

15 ada lagunya Mahalini, Kemarilah Tenang, yang naik 4 peringkat dari minggu lalu. Kalau kamu lagi butuh lagu yang nenangin hati di weekend ini, teman Pro 2, yang kayak pelukan tapi versi musik, ini dia jawabannya. Lagu ini punya nuansa yang lebih soft dibandingin lagu-lagu Mahalini galau, ya. Lagu-lagu galaunya Mahalini sebelumnya lebih ke arah menenangkan nih yang sekarang, kayak ngajak seseorang untuk pulang dan berhenti capek sendiri gitu. Gak heran juga ya, banyak yang bilang kalau lagu ini tuh cocok banget didengerin pas malam-malam hari atau pas lagi overthinking malam-malam. Oke, lanjut di posisi 14 ada lagunya Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kita dengerin yuk. 14.

0: posisi 13 diisi sama Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini jadi salah satu lagu yang sering di request dan diputar di Pro 2 Kendari ya. Dan ngomongin soal Nadif nih yang lagi gak ada remnya, asik. Setelah Penjaga Hati meledak, sekarang lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu juga lagi diputar di mana-mana. Lagu ini banyak banget dipakai untuk konten galau nih, sampai video kota-kota estetik gitu ya. Dan Nadif juga lagi siapin karya terbaru loh tahun ini teman Pro 2. Jadi wajib banget kita tungguin. Dan pastinya buat kamu yang lagi kangen seseorang di kota yang berbeda, cocok banget nih denger lagu ini. Oke teman Pro 2, kita lanjut ke posisi 12. Ada lagunya Yovie Widianto featuring Ren, Cukup Sudah. Kita dengerin yuk.
1: 12.

0: selamanya. Kalau kamu lagi ngerasain jatuh cinta yang pelan-pelan tapi pasti, ya kan, lagu ini wajib banget masuk playlist kamu. Duet ini jadi salah satu kolaborasi yang ditunggu-tunggu juga nih, karena suara Raisa yang soft gitu dipadu sama karakter vokal Barsena yang soulful, hasilnya chemistry-nya tuh dapat banget. Dan lagu ini juga sering dipakai untuk momen spesial nih, kayak proposal, lamaran gitu, sampai ke wedding video, karena liriknya memang tentang awal dari perjalanan cinta yang panjang. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita nih teman Pro 2. Posisi 10 kita ada Kifnu, Merindumu Lagi. Kita dengerin yuk.
1: 10.

0: jadi apa, yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Memang ya, Teteh Yura Yunita ini selalu punya cara yang unik untuk menyampaikan perasaannya lewat lagu-lagu nih. Dan lagu Mau Jadi Apa ini relate banget sama fase kehidupan anak muda, tentang kebingungan arah nih ya. Diajak untuk santai dan gak harus semua dijawab sekarang nih tentang kebingungan kita. Yang bikin beda, lagu ini tuh juga punya sentuhan musik yang lebih chill dan vibes yang ringan, tapi tetap dalam khasnya Yura Yunita gitu. Dari lagu galau sampai refleksi diri ya, Yura itu emang gak pernah gagal untuk bikin kita ngerasa ini tuh lagu aku banget gitu ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut yuk ke posisi 8. Ada It Gitaf dengan Rutinitas. Kita dengerin yuk.
1: 8.

Posisi 7 minggu ini ada Hindia, Everything You Are, yang naik 3 peringkat dari minggu lalu. Ini jadi salah satu lagu favorit Dimas banget nih teman Pro 2, dan banyak juga yang request diproduksikan dari Dibait ya.

yang paling enak nih buat Dimas secara personal ya, teman-teman berdua. Dan pastinya lagu ini tuh jadi salah satu karya paling personalnya dari Hindia juga nih. Karena banyak orang yang ngerasa kayak dia lagi ngobrol langsung sama isi kepala kita nih. Bener kan ya? Setuju? Setuju? Oke, lanjut ke posisi 6, teman berdua. Ada Mahalini, Mencintaimu. Kita dengerin yuk. 6.

0: untukmu yang naik 4 peringkat ke posisi 5 minggu ini teman Pro 2. Lagu ini berhasil naik karena pastinya sering di request ya di Pro 2 Kendari. Jadi intinya ini lagu memang enak banget teman Pro 2, didengerin di pagi, di siang, di sore, di malam, di weekend ini. Lagu ini tuh pas banget lah untuk nemenin kita. Dan lagu ini tuh lagu romantis yang pas banget juga jadi background kita kalau lagi berduaan sama doi. Yau. Lanjut untuk posisi 4 kita, Daisy sama Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau. Kita dengerin yuk.
1: 4.

0: 3.
1: Teman Bro 2, masuk ke top 3 kita di minggu ini, diisi sama Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Lagu Tetap Bukan Kamunya Raisa sama Roni Parulian ya, ini bertahan lebih dari 10 minggu di Pro 2 Kendari ini, dan menjadi salah satu kolaborasi spesial di album kelimanya Raisa yang berjudul Ambivert, yang dirilis pada 2025 kemarin. Menariknya ini adalah kolaborasi pertama Raisa sama Roni Parulian, dan perpaduan karakter vokal mereka pas banget ya, harmonis, romantis, ya gitulah ya. Langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia posisi 3 kita, Raisa featuring Roni Parulian, Tetap

adanya kau yang harus turun dari posisi jawara minggu lalu. Gak apa-apa ya, lagu ini tuh emang terkenal banget karena vokal Yodra yang powerful dan juga emosional. Karena dia sampai pakai teknik suara penuh perasaan banget supaya bikin pendengarnya tuh benar-benar merasakan sakit hati yang diceritain di lagu ini. Menariknya, lagu ini juga awalnya terinspirasi dari kisah nyata tentang pengkhianatan dan patah hati. Makanya liriknya tuh dalam dan wajar banget kalau banyak yang bilang tiap denger lagu ini rasanya kayak lagi ngerasain sendiri ceritanya gitu. Masuk banget ya. Oke, langsung aja, ini dia Lyodra dengan Teganya Kau.

Baiklah teman Pro 2, sebelum Dimas kasih tahu siapa juara kita, kita rekap dulu dari posisi 20 sampai posisi kedua di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Posisi 20 diisi oleh Topati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. Posisi 19 diisi oleh Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Ivan 17, Jangan Paksa Rindu masuk ke posisi 18 sebagai pendatang baru minggu ini. Dia dengan EA ada di posisi 17 minggu ini. Naik 4 peringkat dari posisi minggu lalu, di posisi 16 ada Budi Deoremi dengan Ada Untukmu. Mahalini, Kemarilah Tenang di posisi 15 minggu ini. Di posisi 14 ada Sal Priyadi dengan Anda titik-titik di ujung doa. Nadif Masalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu naik 3 peringkat ke posisi 13 minggu ini. Di posisi 12 kita ada Yofi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah. Di posisi 11 ada Raisa featuring Barsena, Awal Kisah Selamanya. Kifnu, Merindumu ada di posisi 10 minggu ini. Naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu, Yura Yunita, Mau Jadi Apa ada di posisi 9 minggu ini. Lagunya It Gita, Rutinitas naik 3 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Posisi 7 kita diisi oleh Hindia, With Everything You Are. Mahalini harus turun 1 peringkat dengan lagunya Mencintaimu ke posisi 6 minggu ini. Di posisi 5 ada Prilly Latukonsina, Hanya Untukmu. Posisi 4 kita ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau. Posisi 3 kita diisi oleh Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Dan posisi runner-up kita diisi oleh Liodra, Teganya Kau yang harus turun 1 peringkat dari posisi jawara minggu lalu.

sampai di puncak top 20 tangga lagu Indonesia per 2 kendari minggu ini. Dan posisi jawara resmi ditempati sama si cantik Marion Jola dengan lagunya Bye. Fun fact nih teman Pro 2, lagu ini tuh punya vibes yang super catchy banget tapi tetap bold ya. Cocok banget untuk yang lagi lepasin yang enggak perlu dipertahankan. Asik. Jadi enggak heran kalau akhirnya setelah sekian lama nih, hampir 10 minggu lagu Bye ini ya dari Marion Jola akhirnya naik ke posisi jawara alias posisi 1. Selamat Lala. Kita dengerin yuk lagunya Marion Jola dengan

0: Oke teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah Dimas bagikan ke kamu semua hari ini. Yuk, sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 RRI Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist ya, setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang Wita, dan bisa juga request lewat RRI Digital dan juga live TikTok kita di RRI Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan, teman Pro 2. Ya, Dimasnya pamit, sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.
1: Thank you guys udah dengerin Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini. See you.
2: Teman Pro 2, 58 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ian juga harus pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Nanti di perjalanan sore ceria, kamu bakalan ditemenin sama yang punya suara tadi ya. Ada siapakah di sana?
3: Hai.
2: Hai.
3: Suaranya aku berat-beratin.
2: Hoi. Iya, harus diberat-beratin ya. Sama kayak beban hidup ini ya.
3: Ya, Ian.
2: Yes.
3: Kamu apa? Harus pulang, ini mau hujan.
2: Aduh, diusir. Padahal tadi saya rencana mau cuci motor loh ya.
3: Oh iya,
2: kok tiba-tiba udah mendung ya.
3: Itu
2: ya
3: mengundang hujan yang sesungguhnya.
2: Aduh ya Allah, 3 hari loh saya punya niatan mau cuci motor.
3: Duh, udah lagi, mobilku juga gak dicuci-cuci.
2: Oh, oke okay.
3: Di pelabuhan.
2: Jauh banget pelabuhan. Oke okay, ya deh, buat Dimas selamat bertugas ya.
3: Oke, okay, nanti Dimas akan nemenin teman Pro 2 di seri-seri ya. Ya, okay. Ya, istirahat ya.
2: Thank you. Oke okay, teman Pro 2, udah ada Dimas yang udah siap menemani perjalanan dan sore ceria kamu ya. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat untuk menikmati wisata domestik selama liburan sekolah 2026. Ajakan itu disampaikan melalui Bangga Pariwisata di Indonesia, BBWI Travel Fair X Bina 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya pada 15 hingga 17 Mei 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, liburan ini penting bagi perkembangan anak. Wisata juga dinilai membantu mengenalkan budaya dan juga kehidupan masyarakat di Indonesia. Menurut Widianti, banyak destinasi menarik yang belum dieksplorasi masyarakat sekitar dan perjalanan dekat dinilai tetap mampu menghadirkan pengalaman liburan yang berkesan. Melalui kampanye liburan cara baru, Kemenpar mendorong wisata domestik lebih relevan bagi keluarga dan pilihan wisata mencakup perjalanan singkat hingga desa wisata yang edukatif. Kemenpar berharap pendekatan ini mengubah cara pandang masyarakat mengenai liburan keluarga dan destinasi dekat dinilai tetap mampu menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia mengingatkan suhu Arab Saudi yang mencapai 42 derajat Celcius. Kondisi ini berisiko mengganggu kesehatan jemaah menjelang puncak ibadah haji. Untuk itu, jemaah diminta menjaga stamina sebelum menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Aktivitas fisik berlebihan dinilai meningkatkan risiko kelelahan dan juga dehidrasi. Petugas membagikan buah seperti pisang, jeruk kepada jemaah haji Indonesia. Selain menjaga cairan tubuh, jemaah haji juga diminta memperhatikan pola makan harian. Asupan vitamin juga dianjurkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Bagi lansia dan jemaah berkebutuhan khusus, disiapkan layanan safari wukuf menggunakan bus. Dan mekanisme badal juga disiapkan bagi jemaah yang tidak mampu lempar jumrah langsung. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Sore Ceria yang diawali dari International Top 20. Enjoy teman Pro 2.

lagi bersama Dimas di sini. But now I'm here at Top 20 International Charts Pro 2 Kendari. Semoga ya di sore hari ini kamu masih enjoy untuk menikmati waktu weekend kamu bersama orang-orang tersayang pastinya. Dan pastinya di sore hari ini Dimas juga akan temanin kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Pro 2 Kendari ABC International nih. So, are you ready? Alright teman Pro 2, let's begin. Di posisi 20 teman Pro 2 diisi sama new entry kita ada Somber Homewrecker. Check this out. 20.

Risk It All dari Bruno Mars naik ke charts number 1782. Again, Dimas mau kasih tahu ke kamu nih kalau Risk It All ini selalu ada di Pro 2 Kendari ya. Dan kabar terbarunya, Bruno Mars ini lagi siapin tour dunia terbaru yang kabarnya bakal jadi salah satu show yang paling ditunggu tahun ini. Walaupun jadwal lengkapnya belum rilis ya, fans udah mulai heboh nih nungguin kejutan kota-kota yang akan disambangi sama Bruno Mars. Kita doain aja, semoga Indonesia masuk ke listnya ya. Well, next di posisi 16 sama Pro 2, di posisi 16 ada Harry Styles with Aperture yang naik 2 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out. 16.

selain lagunya The Dead Dance yang naik 2 charts dari minggu lalu, teman Pro 2, Gaga ini lagi rest total ya, setelah kemarin dikabarkan drop sebelum manggung di konsernya. Intinya, kita doain supaya Mother Monster kita cepat sembuh dan bisa menyapa para Little Monster lagi. Alright, kita masuk ke charts number 14, ada Sabrina Carpenter's with Tears. Check this out. 14.

kabarnya Ailid ini lagi jadi salah satu rookie yang paling diperhitungkan di scene K-pop tahun ini. Wait. Oke, teman nomor 2, kita next ke posisi 12 ada Cat'sEye dengan Generally yang naik 2 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out. 12. They could describe everything with one single word.

0: Nobody's Girl yang naik 2 charts dari posisinya minggu lalu. Teman Pro 2, lagu ini tuh lagu yang relate banget buat kamu loh, yang lagi fokus jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Chait ini memang dikenal dengan lirik-liriknya yang jujur dan juga emosional. Dan pastinya di lagu ini, dia tuh nunjukin sisi mandiri sebagai seorang wanita yang kuat banget. Cocok deh nemenin sore kamu di weekend ini ya. Alright, next teman Pro 2, we will answer the top 10 international charts Pro 2 Kendari ini. Di posisi 10, posisi 10 kita, ada Rise with Fame yang naik 2 charts dari minggu lalu. So, check this out.
1: Number 10.

My Love, My Love, My Love naik 2 charts ke posisi 9 minggu ini, teman Pro 2. Setelah viral ya lewat lagu Blue yang sempat ngehit sampai nomor 1 di Indonesia, sekarang Yungkai makin aktif dengan rilisan baru dan juga tour dunia 2026 yang mulai jalan di beberapa kota besar nih. Jadi buat kamu yang suka vibe mellow ya, tapi catchy ya, Yungkai, ini lagu-lagunya Yungkai wajib banget masuk playlist kamu di Pro 2 Kendari. Oke, okay, next ke posisi 8, One for 2 diisi sama Taylor Swift with Opalite. Check this out. Number 8.

0: number 7 minggu ini, teman Pro 2. Kamu pasti tahu ya lagu ini, lagu yang asik banget nih buat nemenin santai sore kamu di rumah, di mobil, di kamar, atau bahkan pas kamu nongkrong di coffee shop yang ada di Kota Kendari. And of course, Cila sendiri ini lagi ada di puncak popularitasnya nih, teman Pro 2. Dan tiap kolaborasinya pasti selalu berhasil bikin warna baru di industri musik global. Setuju ya? Alright, kita bergeser ke charts number 6 kita. Ada Madison Beer with Bittersweet yang naik satu posisi dari minggu lalu. Check this out.
1: Number 6.

0: with Man I Need in Steady Charts number 5 minggu ini teman-teman berdua. For your information, FYI, lagu Man I Need ini baru aja naik ke number 1 di charts Billboard Adult R&B Airplay di US teman berdua. Dan juga dia nih borong banyak penghargaan di Newbo Awards 2026. Serunya lagi ya, setelah menang Best New Artist di Grammy, Olivia ini sempat ngehapus semua media sosialnya ternyata teman berdua, biar bisa fokus berkarya dan jauh dari drama-drama online. Dan yang pasti ya, tahun 2026 ini benar-benar jadi era besar untuk Olivia Dean yang dikenal sebagai Best New Artist. Okay, next kita bergeser ke charts number 4 yang diisi sama Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, yang turun 2 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out.
1: Number 4.

0: Ophelia. Memang lagu ini tuh gak ada bosen-bosennya ya, teman Pro 2 ya. Ini ada kabar terbaru nih dari super diva pop Taylor Swift yang lagi luar biasa banget ya. Di tahun 2026 ini, Taylor Swift kembali mendominasi dengan memimpin nominasi American Music Awards 2026 dengan total 8 nominasi loh dari albumnya The Life of a Showgirl. Dan ini bukti kalau eksistensinya nih masih gak tergoyahkan ya. So, apakah Taylor Swift akan borong piala di American Music Award tahun ini? We'll see about that, teman Pro 2.
1: Number 2.

0: main yang naik 4 charge dari posisinya minggu lalu. Dimas mau ngasih tahu ke kamu teman Pro 2 kalau ini tuh bukan lagu biasa ya. Lagu ini tuh sempet ya debut langsung di nomor 1 Billboard Hot 100 dan jadi salah satu hits terbesar tahun ini. Bahkan sekarang I Just Might ini masih kuat banget di charts global karena balik lagi ke posisi top 5 di Billboard Global 200. So here it is, Bruno Mars with I Just Might di posisi 2 minggu ini. Oke, teman Pro 2, charts kita akhirnya udah sampai ke posisi runner-up ya. But before we finish with the champions of international top 20 Pro 2 Kendari, minggu ini, yuk kita recap dulu yuk posisi 20 sampai posisi runner-up minggu ini. Here we go. Di charts number 20 ada Summer with Hum Record. Di charts number 19 ada BTS with Swim. Di charts number 18 ada Blackpink with Go. Bruno Mars with Risk It All naik 2 charts ke posisi 17 minggu ini. Di charts nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. Di posisi 15 diisi sama Lady Gaga dengan lagunya The Dead Dance. Sabrina Carpenter with Tears naik 2 charts ke posisi 14 minggu ini. Di charts nomor 13 ada Eyelid with Not Cute Anymore. Di charts nomor 12 ada Cat's Eye with Generally. Tate McRae with Nobody's Girl naik 2 charts ke posisi 11 minggu ini. Di posisi 10 ada Rise with Fame. Yungkai, My Love, My Love, My Love naik 2 charts ke posisi 9 minggu ini. Di charts nomor 8 diisi sama Taylor Swift with Opalite. Tila with Chanel naik 2 charts ke posisi 7 minggu ini. Withersweet dari Madison Beer naik 1 charts ke posisi 6 minggu ini. Di charts number 5 ada Olivia Dean with Man I Need. Charts number 4 diisi sama Jisoo featuring Zayn Malik with Eyes Closed yang harus turun 2 charts dari minggu lalu. Di charts number 3 kita diisi sama Taylor Swift with The Fate of Ophelia. Dan posisi runner-up kita diisi sama Bruno Mars with I Just Might yang naik 4 charts dari posisinya minggu lalu.
1: Number 1.

Yes, yes. Lagu ini sudah hampir 9 minggu ya stay di charts Pro 2 Kendari, teman Pro 2. Dan pastinya kombinasi suara Dua Lipa yang smooth dan Jennie yang edgy ini bikin lagu ini pasti nempel terus di telinga kita dan sukses ngegas juga sampai di posisi nomor 1. Gak heran juga ya kalau begini mereka jadi yang paling bersinar di Pro 2 Kendari. Congrats again untuk Jennie dan Dua Lipa ya.

0: men-share ke kamu di hari ini, hari Sabtu. So thank you so much for listening me, Pro 2 Kendari di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, lagu artis kesayangan kamu, pastinya melalui mobile apps di RRI Digital ya. Atau kamu juga bisa request di DM Instagram kita di @RRI_Kendari atau di Pro 2 Kendari. Dan kamu juga bisa kasih playlist requestan kamu di hitlist Pro 2 lewat TikTok RRI Kendari setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. So, Dimas sign out teman Pro 2. I'll see you next week teman Pro 2 di Top 20 International Charts Pro 2 Kendari. Bye.
1: Thank you guys sudah dengerin International Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
3: Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya Dimas bisa menyapa kamu lagi nih di sore ceria, di jam 4 sore nih ya. Dan pastinya teman Pro 2, biasanya kalau dibisik pasti Dimas gak sendiri ya. Ada tema apa ya dibisik kali ini? Pokoknya seru banget nih pokoknya ya, karena kita ya lagi ngomongin satu topik yang relate banget sama anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Sultra nih. Kalau misalnya dulu orang tuh mikir kerja keren itu harus jadi dokter, teman Pro 2, harus jadi PNS, harus jadi pilot, atau harus jadi pegawai kantoran. Sekarang beda cerita, teman Pro 2. Karena sekarang itu udah masuk ke era industri kreatif ya. Hobi, bahkan passion, ini bisa jadi profesi yang bahkan cuma, bukan cuma menghasilkan aja, tapi juga bikin nama kita tuh dikenal banyak orang gitu. Salah satunya lewat dunia fashion. Sore ini kita bakalan ngobrol seru tentang gimana nih profesi di industri kreatif sekarang, khususnya di Sultra, yang kiranya tuh makin dilirik sama anak-anak muda nih. Mulai dari peluang, tantangan, sampai gimana cara survive dan tetap relevan di tengah tren yang terus berubah. Spesial banget ya sudah hadir di studio. Asik. Sosok fashion designer muda lokal ya, kebanggaannya Sultra nih ya. Kita sambut ada Kak Akbar Tanjung, SPDM Home. Halo Kakak.
1: Halo, selamat malam. Selamat sore.
0: Masih terang di Kak. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Kak, tapi mic-nya boleh dideketin ya. Sip, mantap.
1: Oke.
0: Okay. Kabarnya sehat, baik, semangat toh?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Gimana liburan di long weekend ini? Ternyata harus mampir ke Pro 2 Kendari, gimana nih perasaannya?
1: Ya, kalau saya pribadi memang kalau libur itu nggak ada libur sih kalau saya.
0: Wih, ya benar juga, seorang desainer, asik, mantap.
1: Tetap produktif.
0: Tetap produktif, betul. Karena kan kita masih muda toh Kak. Ya, kalau misalnya ngelihat fashion desainer sukses sekarang teman Pro 2, orang-orang tuh sering membayangkan atau kadang-kadang berstatement ya, desainer cuma dilihat hasil karyanya aja nih, Kak Akbar gitu ya. Padahal pasti ada cerita yang ups and down gitu, ada cerita behind the scene-nya before now gitu ya, Kak Akbar ya. Betul. Pokoknya kita akan kulik nih perjalanan Kak Akbar dari awal sampai sekarang ya, dikenal se-Sultra gitu, bahkan se-Indonesia nih Kak.
1: Amin ya Allah.
0: Kak Akbar, waktu kecil, Kak Akbar tuh memang udah suka dunia fashion atau justru awalnya nggak kepikiran sama sekali untuk masuk sebagai fashion designer nih? Boleh dong cerita ke teman Pro 2.
1: Kalau waktu kecil sebenarnya memang belum ada terbayang besar itu menjadi seorang fashion designer, belum.
0: Okay.
1: Belum ada sama sekali, belum ada sampai sekolah itu belum terpikir, tapi memang sudah hobi gambar gitu. Iya, hobi desain, hobi gambar, melihat-melihat sesuatu yang indah, gambar, sketsa itu memang dari kecil sudah suka yang seperti sudah itu. Iya.
0: Okay. Suka gambar baju gitu ya, Kak? Atau seni?
1: Random banget. Random.
0: Oke, emang seniman nih kayaknya, seni rupa sekali nih.
1: Amin ya Allah.
0: Gak sabar pengen lihat karya-karya gambarnya dulu.
1: Boleh.
0: Tapi memang dari kecil berarti memang suka gambar gitu ya, randomly.
1: Yes.
0: Kapan akhirnya mulai merasa, oh ini passion saya di gitu, ini passion saya gitu, itu kapan Kak?
1: Tamat sekolah itu 2009 ya, 2009. Alhamdulillah saya diterima di perguruan tinggi itu jurusan Fakultas Seni dan Desain. Ya, jadi sepanjang perjalanan kuliah itu memang di kuliah itu kita dituntut untuk bisa semua dalam bidang seni. Mau fashion, musik, tari, teater, itu ya mau tidak mau kita harus lewati semuanya. Dan memang passion

0: masterpiece dari Kak Akbar yang mungkin waktu dekat terakhir atau ya, beberapa waktu lalu?
1: Dekat terakhir sih, waktu barusan ini alhamdulillah karena saya dipakai oleh Pak Presiden Prabowo.
0: Masya Allah. Ya.
1: Jadi waktu acara nasional itu kebetulan saya dipercaya untuk membuat dari kain, desain pewarnaan alam, terus untuk desain bajunya Bapak Presiden RI juga alhamdulillah. Tapi beliau tidak sempat ke sini, tapi saya bangga karena karya saya sudah sampai ke tangan beliau.
0: Asik, benar ya, juga ya. Bentuknya kain aja Kak atau dibuat baju,
1: baju
0: untuk Bapak Presiden?
1: Baju.
0: Oh, baju.
1: Iya, terus Ibu Kemendagri mengapresiasi sekali waktu kami ketemu di Balikpapan. Sampai beberapa kali mengunjungi stand kami. Penasaran dengan karya-karya Sulawesi Tenggara, kain-kain tenun, baju-bajunya, sampai dia tuh bilang bahwa Akbar ini katanya bos tenun.
0: Itu yang aku dengar juga. Mungkin teman-teman berdua juga dengar gitu.
1: Enggak. Saya cuma memberdayakan bagaimana pengrajin kita itu berdaya, semua bisa karyanya bisa di, walaupun mereka membuatnya di rumah panggung, di bawah pohon, di bawah rumah mungkin, tapi karyanya ini sudah mendunia.
0: Insyaallah ya. Ya. Dari tangan-tangan pengrajin lokal kita, karyanya dipakai di nasional, level tertinggi nih RI 1 sampai ke level internasional.
1: Amin, amin.
0: Cakep.
1: Ya Allah.
0: Amin. Kak Akbar, ada yang sapa-sapa nih di TikTok. Kita coba sapa-sapa dulu ya. Waduh. Ini banyak banget yang join nih, seneng banget nih. Ada Sharluna, ada Bulela nih, terus ada Munif New, Zila, Alwes Suci, Vidia, terus ada Galeri Tenun. Ada Galeri Tenun nih Kak, apakah itu punya Kakak gitu?
1: Enggak.
0: Desharulen, Kakak, OTW rumah Kakak Akbartan. Mantap. Beli dong. Oh, ada yang nanya juga nih Kak. Yeah. Boleh spill dong harganya, harga bajunya?
1: Oh, boleh.
0: Range-nya kali ya.
1: Range.
0: Di kisaran berapa?
1: Kalau tenun sih kalau saya kan bukan penenun, tapi saya biasa ngasih motif, ngasih warna-warna tren saat ini yang biar mereka bisa. Kalau range harga tenun sih yang paling rendah itu ada 3,5, 350 sampai dengan 2.500.
0: Sampai 2,5 juta ya.
1: Kalau yang saya pakai ini, ini 750 tenunnya saja.
0: Oke.
1: Sama anunya, sama apa? Biaya jadinya, biaya jahitnya tuh 1,3-an.
0: 1,3 juta dengan hasil karya yang seperti ini.
1: Yes.
0: Itu zipper ya?
1: Iya.
0: Ih, bagus banget. Saya mau, Kak.
1: Oh, gitu. Ini bomber.
0: Bomber. Ih, cakep banget. Makanya saya lihat. Ini kayak jaket tapi kayak bukan jaket gitu ya. Tapi ini bisa dipakai buat outer, buat acara atau event-event resmi.
1: Yes.
0: Ini mantap sekali nih teman-teman berdua. Kalau misalnya mau mau ngelihat hasil karyanya, nanti bisa lihat ya Akbartan Instagramnya.
1: Boleh Akbartan. Kalau mau lihat karya saya, Akbartan03 Instagramnya. Kalau untuk Instagram pribadi saya Akbartan.
0: Gitu.
1: Okay. Ada semua
0: gitu.
1: Yang pakai siapa?
0: Iya.
1: Ada semua di situ.
0: Saya juga udah lihat tadi sebelum Kakak datang. Ada Ifzila nih bilang itu bomber jaketnya bagus banget Kak motifnya. Iya. Warna birunya cerah sekali di di layar kamera.
1: Waduh, menyala dong.
0: Menyala gitu. Ini kain tenun Kendari kah kata teman TikTok?
1: Enggak, ini Muna.
0: Muna ya. Ini Muna, Ibu. Nih siapa tahu Ibu mau ya. Coba nanti tanya-tanya nih ke Kak Akbar.
1: Kendari gitu. Juga banyak yang saya kembangkan banyak.
0: Mantap.
1: Tergantung pemesan dari konsumen maunya seperti apa.
0: Kalau bukan tenun enggak bisa juga tapi?
1: Bisa.
0: Bisa banget ya.
1: Bisa. Nih,
0: mantap. Saya ada batik, Kak.
1: Boleh.
0: Tapi belum diapa-apain.
1: Oh iya, nanti saya apa-apain.
0: Oh iya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Seru banget teman Fredua. Pokoknya kalau misalnya kita ngomongin profesi fashion designer, itu mungkin ya jadi salah satu profesi yang diminati sama anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
0: Karena mungkin ngelihatnya ya, paradigma mereka seperti, wih, fashion designer, saya bisa keliling dunia, saya bisa bikin baju. Betul. Langsung karyanya dipakai orang-orang penting. Betul. Artis-artis nasional, artis internasional gitu.

0: pride-nya tuh besar sekali sebagai betul. Fashion designer ya. Apakah itu yang dirasakan oleh Kak Akbar juga sampai detik ini?
1: Alhamdulillah, tapi kalau menurut saya mm-hmm. belum, saya tidak ingin cepat puas dengan okay. apa yang saya lakukan. Mm-hmm. Karena kalau sudah ada di titik itu, takutnya mungkin saya berhenti untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Mm-hmm. Karena jujur fashion designer ini semakin tahun itu berkembang-berkembang. Kita harus mengikuti tren dari segi warna, mm-hmm. segi model, terus pemakaiannya di mana, mm-hmm. siapa yang pakai. Itu yang harus kita paham.
0: Benar.
1: Jadi misalnya si pemesan ini yang pesan ini siapa yang pakai, di lingkup seperti apa dia gitu. Kita harus menyesuaikan. Dan alhamdulillah sekarang yang dipakai Bapak Gubernur kita saat ini bersama ibu itu adalah alhamdulillah karya-karya saya.
0: Asik. Ini keren banget sih. Saya memang ngelihat Pak Gubernur gitu sama ibu gitu, kadang kalau misalnya datang satu event, tenunnya ini penasaran ya, Bapak sama ibu ini bikin sendiri kah atau beli? Ternyata jawabannya dari Kak Akbar Tanaman Pro 2. Memang ya kebanggaannya Sultra nih.
1: Amin.
0: Ini
1: ya
0: banyak
1: Allah.
0: Sekali yang komen di TikTok kakak. Ini saya bacain dulu ya.
1: Apa tuh?
0: Bagi jaketnya dong, keren banget soalnya.
1: Boleh.
0: Ada giveaway enggak? Kalau ada giveaway saya juga mau. Tanaman Pro 2. Terus mana nih? Oh itu keren juga bajunya untuk dipakai nongkrong kalau misalnya, atau dipakai kongko kalau ketemu pejabat komisioner. Wih.
1: Betul.
0: Ini ya.
1: Banyak.
0: Bisa dibilang formal enggak formal banget, dibilang semi formal pas banget gitu ya Kak ya. Asik. Ini boleh juga nih dipakai MC berarti nih.
1: Boleh banget.
0: Gitu. Terus ada Rivi nih. Kita baku lumbakan Mi, itu baju yang dia pakai. Boleh Kak, boleh banget gitu. Tergantung hangernya toh katanya gitu. Iya bener. Oh pada nanya harga sih ini rata-rata Kak. Pada nanya harga. Intinya mah relatif, terjangkau.
1: Insya Allah.
0: Terjangkau teman Pro 2 karena ada rupa, ada harga,
1: betul.
0: Ada kualitas.
1: Iya
0: gitu.
1: Bener sekali.
0: Keren banget Kak. Kita datang saja Mi ke rumahnya itu. Jaket.
1: Jadi saya menjadi seorang desainer juga menghasilkan satu karya itu bukan keuntungan, bukan saya dapat sendiri, tapi banyak di belakang saya yang mendapatkan keuntungan. Yang pertama dari penjual benangnya, terus dari pengrajin tenunnya, dari si karyawan penjahitnya, itu semua mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi satu kita gunakan ini sudah banyak yang bermanfaat di belakang.
0: Asik.
1: Kepada pemberdayaan sih ya.
0: Bener sih, iya sih pemberdayaan masyarakat ya.
1: Betul.
0: Kakak punya usaha ya, terus diberdayakan lah masyarakat di sekitar kakak.
1: Betul.
0: Itu ya menurutku adalah satu perbuatan yang sangat mulia.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah gitu ya. Kak, ini sebelum kita break, aku penasaran sih ya, kita coba flashback nih. Kakak pernah manifestasi gak sih dulu waktu masih muda? Suatu hari saya akan bawa nama Sultra ini bangga. Pernah manifestasi gitu gak? Pernah pikir kayak gitu gak?
1: Pernah.
0: Oke.
1: Pernah, dan saya selalu bangga membawa nama Sultra di tingkat nasional.
0: Oke.
1: Selalu bangga, karena jujur memang kalau kita melihat karya-karya dari pengrajin kita di Sultra ini, gak ada samanya. Jadi value-nya itu beda sama kerajinan-kerajinan di luar Sultra ya. Bukan berarti saya menyampingkan bahwa produk yang lain itu tidak, tapi menurut saya memang kalau kerajinan itu berada di tangan yang tepat, insya Allah pasti menambah value-nya juga. Iya. Jadi memang saya selalu mempromosikan tenun ini dimanapun saya pergi, di nasional, kegiatan apapun itu selalu saya pakai tenunan ini.
0: Mantap. Ini sangat menginspirasi sekali di sore hari ini teman Pro 2 di BC kali ini ya.
1: Insya Allah.
0: Dan Kak Akbar tahu nggak? Ini di TikTok ya, di TikToknya Rere Kendari banyak yang mau baju itu dijadiin giveaway. Ini gimana nih kak?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh, weh, mantap sekali.
1: Komen aja.
0: Tuh, komen, komen teman produser semuanya. Mm-hmm. Kak Akbar Tan akan memberikan jaketnya sebagai giveaway nih yeah. buat kamu yang setia
1: yeah.
0: dengerin kita di produser Kendari di TikTok ya. Komen apa kira-kira kak? Atau nanti ada pertanyaan dari Kak Akbar ya? Mau ngasih?
1: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Di terakhir nanti
1: boleh,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Setelah kita break ya. Setelah kita break mau?
1: Boleh.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, teman produser semuanya nih ya. Weh, udah ada 212 orang. Ini semuanya pasti doanya dijabah ya. Kamu nonton kita nih di produser Kendari terus berharap ada satu giveaway yang beneran dikasih sama Kak Akbar dan akhirnya beneran diijabah nih. Kak Akbar mau bagi baju atau jaket yang dia pakai. Padahal saya mau. Padahal saya mau, tapi gak apa-apa. Untuk teman Produa
1: iya,
0: toh
1: gitu.
0: Oke teman Produa, jangan kemana-mana. Kamu harus tungguin ya. Ada gebrakan apa lagi yang akan dibuat sama Kak Akbar setelah ini. Kita jeda dulu. Nanti kita akan cari tahu ya. Kita akan kulik lagi nih Kak Akbar lewat karya-karya selain fashion design yang beliau buat. Stay tune terus di 90,8 Produa Kendari, teman terbaik kamu.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Dimas di Bisik, teman Pro 2. Masih bersama Kak Akbar Tan juga nih, yang setia nih untuk ngasih hadiah ke kamu semua yang setia mendengarkan kita. Tapi sebelum itu, Kak Akbar, mau saya ajakin main game dulu?
2: Boleh, boleh.
1: Kita seru-seruan dulu, Kak Akbar, sore hari ini. Oke, kita namanya, setiap tamu yang datang ke sini, aku kasih rapid fire question. Jadi, Kak Akbar harus jawab pertanyaan secepat mungkin ya. Nanti kita langsung tanya reasonnya apa, pilih A atau pilih B.
2: Boleh.
1: Siap?
2: Boleh.
1: Teman-teman semua, ayo kita tunggu jawabannya Kak Akbar ya. Mudah-mudahan hadiah itu buat kamu, teman Pro 2. Oke, udah ready Kak Akbar?
2: Udah.
1: Oke, siap. Yang pertama, aduh, kenapa saya yang deg-degan ya? Fashion show atau photoshoot?
2: Fashion show.
1: Oke, fashion show ya. Oke. Hitam atau putih?
2: Hitam.
1: Biru atau orange?
2: Biru.
1: Biru, oke, siap, sesuai sama bajunya.
2: Iya.
1: Oke. Sketch manual atau digital?
2: Digital.
1: Digital?
2: Iya.
1: Oh, oke, ini penasaran nih, menarik nih. Desainer lokal favorit? Indonesia?
2: Musa Widiatmojo.
1: Musa Widiatmojo, mantap sekali. Oke, jahit malam atau revisi dadakan?
2: Jahit malam.
1: Jahit malam, oke. Deg-degan ya. Oke, ini pertanyaannya terlalu banyak ya. Sebentar. Saya pilih dulu. Oke, lebih susah mana, bikin baju cewek atau bikin baju cowok?
2: Baju cowok.
1: Baju cowok?
2: Yeah.
1: Oke, menarik, siap. Harga murah tapi banyak yang beli atau harga mahal tapi berkualitas?
2: Harga mahal berkualitas.
1: Wih, mantap. Oke, ikut exhibition atau bikin exhibition sendiri?
2: Bikin exhibition sendiri.
1: Amin. Oke, terakhir. Tiga kata untuk describing industri kreatif versi Kak Akbar.
2: Tiga kata. Berusaha, berdoa, dan berkarya.
1: Asik. 3B itu ya.
2: Iya.
1: Berusaha, berdoa, dan berkarya. Emang luar biasa nih kalau misalnya seorang seniman ya, teman Pro 2. Kalau misalnya dikasih pilihan itu tanpa mikir panjang, itu langsung jawab, teman.
2: Insyaallah.
1: Kita langsung bedah satu-satu nih, Kak.
2: Boleh.
1: Tadi fashion show atau photo shoot, kenapa milih fashion show?
2: Menurut saya kalau fashion show lebih real sih.
1: Oke.
2: Okay. Lebih dilihat. Terus pengalaman saya kalau fashion show, orang yang melihat karya kita tuh langsung bisa, kalau suka langsung tertarik. Tapi kalau photo shoot, kadang kan apalagi di zaman digital sekarang, photoshoot itu kadang aslinya kadang mereka tidak memegang bahan. Apalagi kalau kita industri fashion itu, orang itu biasa memegang bahan, melihat kualitas bahan, kualitas jahit. Dari situ biasa kalau kita sebut harga, mereka tidak melihat lagi harga,
1: iya,
2: tapi melihat kualitas.
1: Benar-benar. Setuju. Tapi emang rata-rata banyak yang gitu juga ya.
2: Iya, banyak.
1: Oke, tadi biru atau merah atau orange, jawabannya biru.
2: Biru.
1: Emang warna favoritnya biru kah?
2: Enggak sih, kalau biru sih lebih tenang ya.
1: Asik.
2: Biru lebih tenang.
1: Warna yang sangat merepresentasi Kak Akbar Tan itu yang mana?
2: Kalau saya, saya coklat.
1: Coklat tuh. Iya. Ada alasan khusus?
2: Lebih netral sih.
1: Netral ya?
2: Netral. Kalau coklat itu lebih netral. Warna bumi. Menggambarkan bumi kita. Berpijak.
1: Mantap sekali. Tadi nih yang menarik adalah sketch manual atau digital?
2: Digital.
1: Sketch digital. Oke. Kenapa, Kak?
2: Sketch digital itu menurut saya, sebenarnya dia itu manual yang dimasukkan ke digital. Kalau saya, kalau menurut saya sketch digital. Terus kalau sketch digital itu kita lebih tahu proporsi tubuh. Iya, jadi kalau misalnya ini klien kita gemuk. Kita ambil sketch model yang gemuk, disesuaikan, dan kita masukkan mulai dari penempatan motif. Itu kalau sketch digital, kalau kita tempatkan motif, misalnya motifnya besar, kalau di badan yang gemuk itu kadang dia tuh too much, jadi kelihatan, sudah kelihatan. Tapi kalau skate manual, mungkin ada juga yang pakai skate manual, tapi kalau saya sih lebih kepada skate digital, apalagi kalau klien saya berbadan besar.
1: Big size ya. Oke. Lebih memudahkan
2: ya, karena tenun, itu kan ada motif.
1: Benar. Biar kelihatan banget ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Desainer lokal favorit Indonesia tadi
2: Musa Widiat Mojo.
1: Oke, ada cerita khusus kah enggak, atau ada alasan khusus kenapa Musa?
2: Menurut saya beberapa kali ketemu itu masukannya real dengan apa yang saya ingin tujukan ke Sulawesi Tenggara ini begitu. Karena dia itu lebih memperdayakan perajin, terus melihat bagaimana perkembangan fashion, bala perkembangan fashion dunia, dia sudah update. Jadi memang salut sih kepada Mas Musa Widiat Mojo, mudah-mudahan beliau nonton.
1: Amin ya. Mudah-mudahan didengar sama beliau ya. Mantap.
2: Dan dia udah banyak punya usaha industri fashion, pabrik tekstil dan segala macam. Jadi
1: mantap.
2: Itulah yang mudah-mudahan Akbar juga nanti seperti itu.
1: Amin ya Allah. Sore hari ini langsung dijabah.
2: Amin.
1: Sama 200 orang yang nonton kita ya. Next, jahit malam atau revisi dadakan? Jahit malam. Gak suka revisi dadakan berarti ya?
2: Gak suka.
1: Iya, betul.
2: Karena mending saya itu fitting beberapa kali daripada harus revisi dadakan. Makanya kalau saya tuh tanya ke klien, klien pertama nih, kalau dia baru kerja sama dengan saya nih, oh ya Mbak, Mas, nanti kita ada fitting ya. Jadi sebelum disatukan semua itu, saya upayakan bajunya itu di fitting sama si kliennya. Kalau sudah oke, kalau udah fitting, misalnya ada kurang atau apa yang ingin dirubah atau seperti apa, bisa di situ. Tapi kalau revisi dadakan, saya nggak berani karena itu mencakup nama baik saya juga.
1: Betul. Karyanya bisa jadi nanti ada perubahan.
2: Iya, benar. Pasti ditanya siapa yang buat ini. Udah nggak usah di sini ini.
1: Itu. Jadi kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Iya, benar banget gitu. Oke, rapid fire selesai. Kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang udah dititipin ke saya nih.
2: Oke.
1: Tapi banyak juga kak yang penasaran nih di TikTok nih. Ini ramai sekali nih. Wow. Aku sampai bingung nih milih yang mana nih. Kalau yang kurus ke Lamunif, kira-kira bagaimana, apa yang harus diperbesar di bagian mananya? Buset, ini nanya gimana nih caranya ini. Nanti kamu bisa chat atau DM ya, Kak Akbar sendiri ya.
2: Boleh.
1: Petani muda nih. Petani muda 276 nih. Kakak. Kakak Aban ntar malam live ya.
2: Boleh.
1: Abis dari RRI langsung live nanti sendiri, boleh gitu ya. Tapi Kak Akbar, kita balik lagi ke tema kita nih ya Kak. Bahwasannya kita ngelihat bahwasannya tren ini kan cepat banget berubah.
2: Iya.
1: Ya kan, apalagi 2026 nih, banyak tren-tren yang udah diprediksi dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Betul.
1: Gitu. Gimana sih caranya tetap kita tuh kreatif, ngikutin tren, inovatif gitu ya, tapi nggak kehilangan identitas atau ciri khas gitu seorang Akbar Tan.
2: Iya. Kalau saya melihat tren itu sebenarnya tidak menghilangkan ciri khas dari saya kan. Kita lihat tren itu kan, kalau di industri fashion itu yang paling identik adalah tren warna. Kalau di Wastra itu warna. Jadi misalnya tren warna tahun ini, warna ini kita sesuaikan dengan kondisi apa yang terjadi di Sultra. Misalnya tren di nasional itu mereka maunya warna yang earthtone, yang soft. Kebanyakan kan di Sultra ini dari segi pakaian adat itu mereka yang warna-warna secara mentereng, merah, cerah, orange, hijau. Jadi bagaimana ya, kita sudah harus bisa klarifikasikan bahwa memang karya ini, karya memang khusus dipakai di Sultra. Ketika kita ke nasional atau ke internasional, itu kita harus sedikit merubah tapi tidak menghilangkan apa yang sudah jadi ciri khas kita. Kalau saya pribadi dalam membuat satu karya, tren itu sebenarnya kita harus melihat juga dari si pemakainya. Boleh saja dia mungkin ikut tren, tapi kalau dia tidak cocok, saya sampaikan, ibu, bapak tidak cocok model seperti ini karena badannya seperti ini, badannya seperti ini. Itu mereka kadang bilang, oh ya. Karena kita melihat membuat satu baju itu kan melihat embrio dari badan si pemakai. Cocokkah bahunya segini dengan potongan segini, badannya yang mungkin yang tinggi pendek, cocoknya bagaimana, motifnya seperti apa, itu harus dipikirkan semua.
1: Setuju banget, setuju banget, setuju banget. Harus detail.
2: Detail ya.
1: Ya itulah ya. Yes, harus detail lah intinya untuk mendapat kepuasan dari karya yang kita buat.
2: Iya,
1: sendiri,
2: betul.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat nih Kak, anak-anak muda zaman sekarang mikir fashion designer ya sebagai sesuatu, sebagai satu profesi yang mentereng ini di 2026 nih. Mikirnya tuh, oh fashion designer, saya cuma harus gambar aja nih, gambar baju, pintar ngelihat apa? Kain, pintar ngelihat pola dan sebagainya. Memang kayak gitu Kak. Tapi kalau misalnya kita bicara lebih dalam, skill apa yang sebenarnya harus dimiliki sebagai seorang fashion designer?
2: Kalau skill sih sebenarnya kalau jadi fashion designer itu peka.
1: Peka?
2: Iya, peka terhadap apa yang kita ingin buat gitu kan. Misalnya peka terhadap kondisi, misalnya kain yang dibawakan customer ke kita. Kadang kan mereka bawa sendiri kain. Kita lihat bagaimana mereka membawa ke fashion designer, berarti mereka percaya bahwa kain ini akan menjadi luar biasa. Jadi fashion designer itu kita harus punya prinsip bahwa kita menaikkan value suatu bahan. Dari bahan yang murah bisa jadi kelihatan mahal ketika dipegang oleh fashion designer. Jangan jadi barang yang mahal jadinya biasa-biasa saja gitu kan. Kita harus memang, kalau prinsip saya, semurah apapun bahan, mari kita pikirkan untuk menjadikan yang mahal, kelihatan mahal, elegan, simple, dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Betul.
2: Tingkat atas.
1: Tingkat atas, benar.
2: Iya, betul.
1: Kelas atas.
2: Kelas atas, ya.
1: Benar-benar. Yang penting harus bervalue. Harus bervalue. Gitu teman Pro 2, pokoknya kamu gak akan kecewa nih. Kamu gak akan kecewa kalau misalnya kamu ya bikin baju di Keakbartan teman Fredua. Dan by the way teman Fredua, dimaksud dari tadi dibisikin terus sama kamu nih teman Fredua, ternyata tuh Keakbar juga punya ini loh, ya kan, punya sanggar.
2: Oh iya.
1: Sanggar nih, sanggar Jati Indonesia Performing Arts, dance art juga sama singing. Boleh dijelasin sedikit Kak, kalau misalnya mau masuk sanggar kakak itu bisa atau enggak, atau sanggar kakak tuh biasanya nampilin apa gitu, boleh kenalin sedikit?
2: Boleh. Kalau sanggar saya itu berdiri dari tahun 2014 pertama saya kesini. Dulu di Muna, saya pertama buat itu di Muna, di Raha kan. Di Muna sampai tahun 2017. Terus saya pindah ke Buton, Tara. Saya buat lagi di sana dan di sini, alhamdulillah saya buat lagi. Tapi untuk menerima kelas, saya masih butuh waktu untuk membagi waktu saya kira-kira seperti apa. Ya tapi alhamdulillah kalau untuk job sanggar itu alhamdulillah baru-baru yang Harmoni Sultra untuk pembukanya itu ya kebetulan saya yang
1: mantap
2: garap tariannya ya.
1: Sanggar
2: Jati Indonesia Performing Arts.
1: Asik. Ada di Instagram nih Kak, kayaknya tadi saya lihat ya. Sanggar Jati Indonesia Performing Art teman produk. Mau dong daftar jadi penari Keakbar.
2: Siapa lagi gitu.
1: Musria. Jangan dulu kita buka kelas Kak, karena kita belum naik kelas juga tiap malam. Oke. Terakhir Kak, apa yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita nih tentang ya mungkin kata-kata motivasi kali ya. Boleh, silakan.
2: Kalau dari saya memulai suatu pekerjaan itu kita mulai lihat dulu dari passion kita. Yang pertama, kita cintai apa yang kita ingin kerjakan. Terus dari kecintaan kita dari pekerjaan itu, kalau kita bisa membangun suatu karya, jangan lupa dibarengi dengan usaha dan doa. Karena satu karya itu juga tidak lepas dari usaha kita bagaimana membangkitkan dan doa-doa kita. Insya Allah mudah-mudahan semua dilancarkan. Karena, apalagi generasi muda kan, banyak sebenarnya. Kalau kita fashion designer, saya menurut saya fashion designer itu di tangan generasi muda itu akan membawa dampak besar. Karena Gen Z, ya, Gen Z yang ketika mereka membuat satu karya itu memang benar-benar kelihatan mana karya anak sekarang dan mana karya memang yang mungkin yang anak yang mungkin sudah berapa puluh tahun, ya, itu sangat kelihatan. Jadi pesan saya buat anak muda, jangan takut untuk berkarya. Tapi selain untuk berkarya itu, lihat dulu passionnya seperti apa. Jangan ragu kalau memang kamu ingin maju, silakan usaha dan berdoa. Insya Allah pasti akan tercapai.
1: Amin. 3B tadi ya, berusaha, berdoa berkarya. Wih, mantap sekali. Aduh, kalau misalnya di sini banyak yang nonton, ini udah kedengeran riuh, tepuk gemuruh, tepuk tangan untuk closing statement dari Kak Akbar.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Oke. Okay. Oh, salam manis buat desainer ganteng dong, siap. Dari Kamus Ria.
2: Oh iya.
1: Mus Ria, salam buat Kak Akbar, siap.
2: Oke. Okay.
1: Sukses terus kakak. Oke. Okay,
2: amin. Amin ya Allah.
1: Jadi nggak dikasih. Oh, nanti malam nih. Nanti malam.
2: Jadi ya.
1: Mau sekarang atau
2: boleh
1: di RRI?
2: Boleh sekarang.
1: Di RRI ya?
2: Di RRI.
1: Khusus ya?
2: Khusus.
1: Wah, mantap sekali. Teman Pro 2, siap-siap. Nanti jadi, kita akan pilih.
2: Iya, jadi yang jawab cepat langsung dapat, dikirim alamatnya, saya kirim langsung.
1: Wih, mantap teman Pro 2.
2: Oke.
1: Siap-siap ya.
2: Sudah siap?
1: Siap-siap ya. Dengerin pertanyaannya baik-baik dari Kak Akbar pokoknya.
2: Oke. Okay.
1: Ditunggu Kak Akbar katanya ini, wih langsung cepat banget, sebentar. Kak sebentar, via telepon saja Kak untuk denger. Telepon, aduh kalau telepon susah nih, kita gak bisa. Kamu jawab aja cepet-cepetan di komen TikTok ini ya. Nanti yang cepet saya pin, saya kasih namanya ke Kak Akbar ya.
2: Iya boleh.
1: Oke, mau Kak, mau cepet me. Ya Allah sabar. Boleh Kak Akbar, silakan.
2: Boleh.
1: Pertanyaannya, ayo.
2: Pertanyaannya, kalau yang tahu ya, yang kepoin saya ini, tanggal lahir saya tanggal berapa?
1: Weh, tanggal lahir Kak Akbar Tan. Tanggal berapa? Ayo cepat. Tanggal lahir. Astagfirullah, saya tidak tahu. Astagfirullah. Astaga, dia lahir. Oh, Alwe Suci. 3 November, tahan dulu. Ada 3 November, oke sabar. 3 November, oke. 3 November Kak, oke sabar. Zodiaknya Scorpio, oke sama kayak aku berarti. Sama kayak saya Scorpio. 3 November, nyam-nyam bilang. 3 November 1992, ini dia lengkap banget nih. Nyam-nyam nih, 3 November 1992. Lahirnya subuh. Iya deh, lahirnya subuh gitu. 91, 3 November Scorpio. Aku tidak tahu zodiaknya apa. 3 November. Kita tutup?
2: Tutup.
1: Sudah ada yang benar? Sudah ada yang benar?
2: Sudah.
1: Oke, siap. Kita tutup guys. 3, 2, 1 di close. Oke. Jadi yang benar apa Kak jawabannya?
2: 3 November.
1: 3 November
2: 91.
1: Oke, 3 November 1991. Yang benar nyam-nyam Kak. Nyam-nyam, selamat, kamu menang loh. Menang hadiah giveaway dari Kak Akbar nih. Kak curang, hei, tidak ada curang di
2: sampai itu.
1: Tidak ada curang. Ini kan semua nyam-nyam teman dekatnya. Oh, gak tau Wanda. Ulang, suruh ulang. Semuanya gak ada yang terima Kak.
2: Oh, gitu
1: ya, ya gimana dong. Ya parah banget. Oh gitu Kak, harusnya pertanyaannya terkait desainer.
2: Oh,
1: teman
2: boleh.
1: Dekatnya gak boleh ikutan.
2: Boleh terkait desainer ya.
1: Boleh. Ayo Kak, boleh silakan.
2: Oh iya. Kalau menyimak dari tadi, tahun berapa saya mulai menggeluti menjadi seorang fashion designer?
1: Oke. Bisa dijawab? Vidya Novira 2014, Nyam-Nyam 2016, Petani Muda 2014 akhir, User 9817 2014. Desa Ralun 2017. Ada yang bilang 2012. Sorry typo. Sampai typo-typo kau ya. Waduh. Oke. Okay. Kita hitung lagi 10 detik ya. Oke. Okay. Wah, ada yang protes nyam-nyam katanya parah banget itu rezekiku. Ya, tapi kamu diprotes, guys. Maaf ya. 2014 akhir. 2014, 2016 titik. Oke. Okay. Sudah dapat jawabannya, Kak?
2: Sudah.
1: Sudah. Kita akan cari tahu nih siapa nih. Oke, okay, silakan, Kak.
2: 2014.
1: 2014.
2: Iya.
1: Ini banyak yang jawab 2014. Spesifiknya ada yang bilang akhir.
2: 2014 akhir, akhir.
1: 2014 akhir.
2: Akhir, iya.
1: Oke, cakep. 2014 akhir. Saya cari dulu tadi siapa yang jawab. 2014 akhir ada nih, Kak, yang jawab. Wait, wait, wait, wait, wait. Astagfirullah, ini banyak sekali, maaf ya. Ditunggu, ditunggu, ditunggu. Always Suci.
2: Always Suci, oh iya.
1: Always Suci, 2014 akhir, Kak, siap. Always Suci, kamu nih ya, yang menang ya. Setuju, Kak?
2: Setuju.
1: Setuju ya.
2: Oke.
1: Okay. Udah saya ketok nih ya.
2: Oke, okay, langsung ke akun Kak aja, langsung ke akun saya aja.
1: Langsung DM ke akun Kak Akbartan ya. Always Suci ya. Weh. Okay. Yang jawab 2014 pertama emang Vidya, tapi spesifiknya tadi Awe Suci nih. Sudah diketok ya. Sudah diketok. Oke, teman Pro 2, kita ucapin terima kasih banyak untuk Kak Akbartan yang sudah hadir di studio Pro 2 Kendari. Kak, terima kasih atas ilmu, pengalaman, sharing-sharingnya.
2: Amin.
1: 3B-nya sangat luar biasa ya.
2: Insya Allah.
1: Sangat memotivasi untuk kita semuanya. Nanti main lagi ya ke Pro 2 ya.
2: Insya Allah.
1: Nanti saya juga datang ke tempat kakak. Okay, ya.
2: Oke, okay, oke.
1: Sewa ya. Mantap sekali. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang masih penasaran ya, kalau misalnya kamu mau tahu karya-karyanya Kak Akbartan, silakan lihat di Instagram Akbartan dan Akbartan 03 itu ya, untuk melihat karya-karyanya beliau yang sangat luar biasa. Okay. So thank you so much untuk kamu teman Prodo yang sudah membersamai kita baik di live TikTok, di RRI Digital dan juga di terrestrial. Ya, buat kamu yang lagi dengerin kita di mobil, kayaknya tadi kita senang banget nih ya menemani perjalanan kamu. Kita akan ketemu lagi di esok hari pastinya, dan Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 7 malam nanti. Stay tune terus di 90,8 Prodo Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bersama Dimas 92 di sore ceria nih ya. Di jam 5 ini Dimas mau kasih kamu informasi pilihan kreatif pastinya 92. Di segmen kali ini ya, di jam 5 ini, di hari Sabtu nih, malam Minggu, dan masih dalam suasana long weekend 92. Iya kan, aduh ini udah malam Minggu nih Dimas, baru ingat. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ini lagi ngajak masyarakat untuk lebih menikmati wisata domestik lewat program Liburan Cara Baru. Jadi intinya, liburan tuh gak harus selalu jauh atau mahal untuk jadi seru dan berkesan. Bahkan destinasi yang dekat dari rumah pun bisa jadi pengalaman baru kalau misalnya kamu nikmatin bareng keluarga atau teman-teman. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ini bilang kalau masih banyak tempat-tempat yang bagus di sekitar kita yang ternyata belum pernah dieksplor loh. Dan ini tuh relate banget sama anak-anak muda sekarang yang mulai suka konsep healing tipis-tipis tapi tetap hemat budget nih. Apalagi sekarang tren liburan tuh mulai berubah teman perdua. Orang-orang tuh lebih pilih perjalanan yang simple, fleksibel, tapi tetap punya cerita. Misalnya staycation singkat, wisata kuliner lokal, sampai main ke desa wisata yang punya aktivitas seru dan juga edukatif nih. Kalau misalnya kita ngomongin Sulawesi Tenggara, kita juga gak kalah keren pastinya teman perdua. Ada Pulau Labengki yang sering disebut Mini Raja Empat tuh, Pantai Nambo atau Toronipa gitu ya. Ada Moramo, air terjun gitu. Terus ada juga Pinisi teman perdua. Ini dekat dari kota Kendari. Buat kamu yang ingin merasakan sensasi libur yang baru gitu. Liburan cara baru teman perdua. Atau kalau misalnya kamu lagi di Bau-Bau gitu, kamu bisa datang ke Benteng Bau-Bau gitu ya. Atau ke Buton ya, Benteng Keraton Buton nih yang cocok untuk nambah insight sejarah sambil foto-foto yang estetik. Kadang yang bikin liburan berkesan itu memang bukan seberapa jauh perjalanannya sih ya, tapi siapa yang nemenin, asik. Dan cerita apa nih kita bawa pulang gitu. Kalau misalnya boleh sih memang di long weekend ini sebenarnya Dimas ingin sekali jalan-jalan teman kedua. Tapi kan Dimas tugasnya kan menemani kamu ya kan. Karena Dimas teman terbaik kamu. Dimas menemani kamu liburan teman kedua. Kalau misalnya Dimas liburan sendiri, Dimas gak bisa nemenin kamu. Siapa tahu kamu ada cerita teman kedua, kamu liburan kemana. Boleh deh kita di Produa Kendari ya, supaya nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi. Buat kamu yang lagi dengerin Dimas di mobil, hati-hati di jalan ya. Yang lagi persiapan malam minggu nih, wih, boleh kali ajak Dimas ketemu di coffee shop sekitar sini. Kita coba liburan cara baru ya. Ya pokoknya teman perdua, masih banyak nih destinasi-destinasi lokal yang kiranya bisa kita kunjungi untuk liburan cara baru versi kita sendiri.

Teman Pradua, buat kamu yang lagi bingung nih mau liburan akhir pekan ini ya, menuju akhir long weekend ini mau ngapain gitu. Mungkin salah satu referensinya adalah bisa nonton film teman Pradua ya. Lagi cari tontonan mungkin kamu yang film-film keluarga, drama gitu yang hangat tapi bikin hati ikut. Yes. Ada film Indonesia baru yang lagi ramai dibahas nih teman Pradua, yaitu Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Aduh, au au au. Jadi film ini tuh baru aja tayang serentak di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian karena ceritanya tuh relate banget soal keluarga. Iya, soal kehilangan banget, soal memori yang perlahan mudar itu relate banget juga. Jadi teman Pradua, ceritanya tuh fokus ke Keisha, seorang mahasiswi sekolah film yang lagi berjuang untuk menyelesaikan masa depannya nih. Tapi di saat yang sama, dia juga harus menghadapi kenyataan pahit kalau ibunya tuh mulai mengalami gangguan ingatan. Sampai perlahan melupakan banyak kenangan penting dalam hidup mereka. Yang bikin film ini makin terasa banget teman Pradua, ini karena konfliknya tuh sederhana banget gitu, tapi deket dengan kehidupan nyata. Tentang gimana rasanya ketika orang-orang yang paling kita sayang itu mulai lupa sama hal-hal kecil yang dulu justru paling bikin kita bahagia. Aduh. Film ini tuh disutradarai sama Kun Agus dan dibintangi sama deretan aktor keren kayak Lulu Tobing, Ibnu Jamil, sampai kayak Yasmin Napper. Banyak penonton bilang acting Lulu Tobing ini di film ini tuh nyampe banget emosinya gitu, sampai bikin satu studio bioskop itu tuh diem, takut, dan emosional gitu. Jadi durasi filmnya tuh sekitar 113 menit teman Pradua, dan cocok banget untuk kamu yang suka drama keluarga yang penuh makna. Bukan yang terlalu berat juga ya, tapi tetap ninggalin rasa nih setelah kamu nonton dari bioskop. Tapi kadang ya, memang yang paling kita takutin itu bukan kehilangan barang atau kesempatan teman Pradua, tapi kehilangan kenangan bersama orang-orang tersayang. Betul?

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan renungan sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Hidayah dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Makanan yang bergizi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Perintah untuk makan dalam ayat ini harus memenuhi dua kriteria, yaitu halal dan baik. Karena bisa saja ada makanan yang halal tetapi tidak baik, dan ada pula makanan yang baik tetapi tidak halal. Halal adalah sesuatu yang dalam ajaran Islam karena berkaitan dengan dosa atau tidak berdosa. Sedangkan taib, baik dari segi bahasa, adalah sesuatu yang telah mencapai puncak dalam bidangnya. Dalam bidang makanan, puncak itu bisa diartikan bergizi tinggi. Artinya, makanan yang kita makan itu pertama harus halal dan kedua harus bergizi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia memperhatikan makanannya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Abasa ayat 24. Falyanzurul insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, memperhatikan makanan berarti memastikan kehalalannya serta memilih makanan yang mempunyai manfaat bagi tubuh. Bermanfaat bagi tubuh artinya bergizi atau memiliki unsur-unsur yang baik bagi tubuh untuk beraktivitas. Maka tepat sekali Rasulullah SAW bersabda, innali nafsika alaika haqqan wal jismika alaika haqqan. Sesungguhnya jiwamu mempunyai hak atas dirimu dan badanmu mempunyai hak atas dirimu. Artinya, seseorang berkewajiban untuk menjaga, memelihara kesehatan jiwa dan tubuh jasmaninya dan menghindarkannya dari penyakit. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Quran menyebutkan bahwa makanan yang kita makan itu harus sedap lagi baik akibatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 4. Fakuluhani amarian, marian. Maka makanlah, terimalah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ilmu kesehatan telah merumuskan kriteria makanan yang bergizi, yakni 4 sehat 5 sempurna. Kriteria itu sudah terdapat dalam porsi makanan sehari-hari yang terdiri dari nasi, lauk, ikan atau daging, sayuran dan buah-buahan plus susu. Di samping itu, Al-Qur'an memerintahkan untuk makan dari jenis yang halal dan juga membanti-banti agar manusia tidak makan secara berlebih-lebihan. Sebaik apapun makanan itu, seberapa tinggi gizi makanan itu, kalau makan melampaui batas akan berakibat buruk pada diri kita sendiri. Al-Quran mengingatkan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro2, dan untuk kamu yang masih berada di perjalanan tetap berhati-hati, jangan lupa untuk rehat sejenak, untuk berhenti sejenak, untuk melaksanakan sholat. Tetap bersama kami di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kembali lagi nih bareng Dimas nih di jam 6.30 waktu Indonesia Tengah nih. Sekarang ada di segmen For Your Information. FYI, sore ini teman Pro 2 ada cerita yang keren banget nih, yang lagi viral dan bikin kita semua salut, asik. Jadi ada cowok nih namanya Renaldi dan akrab dipanggil Aldi, yang punya mimpi sederhana sejak kecil, yaitu punya grand piano sendiri. Grand piano loh teman Pro 2. Berarti itu pianonya tuh piano yang grande gitu. Tapi karena kondisi ekonomi keluarganya belum memungkinkan, dia cuma bisa lihat dari tempat-tempat lain kayak di hotel atau di toko musik. Bahkan katanya dia pernah diminta pergi karena dianggap bisa merusak alatnya. Ya Allah gitu. Tapi bukan yang menyerah ya, Aldi justru bikin piano versinya sendiri. Dan luar biasanya lagi teman Pro 2, grand pianonya itu dibuat dari triplek, stick es krim, bahkan sederhana lainnya gitu. Banyak bahan-bahan sederhana lainnya. Hasilnya keren banget sampai viral di media sosial. Tapi yang bikin kagum adalah Aldini cerita kalau dirinya tuh hidup dengan ADHD gitu, ADHD maksudnya ya. Tapi justru dari situ ide-ide kreatifnya tuh terus muncul sampai akhirnya jadi karya yang sekarang diapresiasi banyak orang. Wow teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngelihat ya postingannya ini

bener-bener, aduh apa ya, Dimas salut banget, pengen, wah salut banget. Ini kalau misalnya harus diapresiasi, apresiasi setinggi mungkin teman Pro 2. Ini tuh jadi bukti kalau keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti punya mimpi. Kadang kreativitas sama minat dan juga niat besar itu bisa lahir dari hal-hal yang paling sederhana. Yang penting adalah kita niat, kita tekun, dan kita mau berusaha. Ingat tadi kata Kak Akbar ya, 3B. Berusaha, berdoa, berkarya.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

For your information, malam ini ada kabar yang cukup surprising dan juga membanggakan banget nih teman Pro2 dari girl group asal Indonesia, Nona, yang lagi viral banget nih dari fans K-pop Asia. Asik. Jadi lagu debut mereka yang berjudul Shot ini sukses mencetak pencapaian keren di Korea Selatan loh. Tapi bukan cuma sekedar masuk chart aja nih. Lagu ini berhasil jadi lagu girl group Asia Tenggara paling banyak didengarkan di platform musik Korea, Melonwe. Dan yang bikin makin wow adalah Nona ini juga berhasil menempatkan beberapa lagu mereka di daftar lagu streaming girl group Asia Tenggara di platform tersebut. Ini tuh menunjukkan kalau karya musisi Indonesia sekarang ini makin dilirik di industri musik internasional, termasuk pasar Korea Selatan yang terkenal kompetitif banget gitu ya. Banyak juga netizen yang bilang pencapaian ini tuh jadi bukti kalau kualitas idol dan juga musisi Asia Tenggara sebenarnya itu gak kalah saing gitu. Apalagi Indonesia itu sekarang punya Nona, weh, ya kan? Jadi buat anak muda Indonesia, kalau misalnya kamu punya karya gitu ya, ini jadi reminder buat kita semua nih, kalau mimpi untuk tembus ke industri musik internasional itu bukan hal yang mustahil, karena perlahan karya lokal kita itu mulai dapat tempat di panggung dunia. So, dream big and make it happen kalau kata Agnes mah.

0: 90,82 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Freedua, sudah menuju pukul 7 malam nih. Saatnya Dimas harus bergeser ke lokasi lain nih. Nanti kamu akan ditemani sama rekan Dimas yang lain, ada Riani. Hai Riani.
1: Hai, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Minggu deh.
0: Iya,
1: malam hari ini ready, udah ready untuk temani teman Freedua di perjalanan jaga malam basicnya sampai nanti di midnight waktu Indonesia Tengah jam 12. So buat Dimas, selamat bermalam mingguan.
0: Yoi, Dimas sudah siap nih. Oke teman Freedua, jangan kemana-mana. Pokoknya sambil kamu malam mingguan di rumah, di jalan, dimanapun itu, sambil dengerin Freedua Kendari. Karena masih banyak informasi yang Riani akan kasih ke kamu, dan juga lagu-lagu yang asik untuk menemani santai malam kamu di malam minggu ini. So stay tune terus di 90,8 Freedua Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit, ciao.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, personel gabungan dari Babinsa Koramil 141708 Mandongalana, Lanul dan pemerintah daerah membantu warga membersihkan sisa material banjir di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari pada Jumat 15 Mei 2020. Aksi gotong royong ini difokuskan di kawasan Kaliwanggo yang terdampak luapan air selama kurang lebih 4 hari. Para prajurit TNI menembus lumpur tebal untuk mengangkut perabotan rumah tangga milik warga seperti kulkas, mesin cuci, hingga kasur yang sempat terendam. Dan Ramil 141708 Mandonga Mayor CBA Leonardin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat. Selain mengamankan barang berharga, petugas membersihkan endapan lumpur di dalam rumah warga untuk mencegah timbulnya penyakit pasca banjir.
0: Info Pro 2.
1: Dalam informasi selanjutnya, teman Pradio, Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM mengikuti peresmian 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti Gubernur Sulawesi Tenggara dan Wakil Wali Kota Kendari melalui Zoom Meeting di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kelurahan Baruga. Turut hadir jajaran Forkopimda, perangkat daerah terkait, camat, lurah, serta pengurus koperasi. Usai peresmian, Gubernur Sultra, Wali Kota Kendari, dan Forkopimda meninjau KDKMP Kelurahan Baruga yang sudah rampung 100%, tinggal menunggu pengisian barang petengan Juli 2026. Wali Kota juga mengatakan pemerintah Kota Kendari siap mendukung pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih agar dapat berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, gerakan sosial bertajuk Gerak Cepat Kolaborasi Turun Tangan Peduli menggelar aksi penggalangan donasi bagi masyarakat terdampak banjir di Kota Kendari. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan organisasi mahasiswa, komunitas relawan, dan organda daerah. Koordinator Umum Kendari Turun Tangan Muhammad Sarun Mubarak mengatakan aksi tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama. Dalam pelaksanaan ini melibatkan sekitar 15 kolaborator yang terdiri dari himpunan mahasiswa program studi, himpunan mahasiswa jurusan, komunitas relawan, hingga organda daerah. Secara keseluruhan, sekitar 100 orang turut terlibat dalam aksi kemanusiaan tersebut. Demikian info produk yang kami hasil dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

malam teman Pradua. Gimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi nih teman Pradua di malam minggu ya. Malam minggu banget nih teman Pradua. Gimana malam hari ini? Apakah kamu udah bersiap untuk keluar? Atau mungkin kamu mau hibernasi dulu malam ini? It's okay, apapun itu teman Pradua. Dan ini pastinya malam hari ini udah ready ya, temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya bakal nemenin kamu yang lagi hibernasi di kamar, yang lagi di perjalanan, atau yang bekerja juga malam hari ini, atau yang lagi nongki, pokoknya dimanapun kamu, atau yang lagi bekerja yang di luar ruang atau di dalam ruangan, pokoknya semuanya deh ya, pastiin untuk kamu dengerin Pradua, karena Denny bakal pastinya temenin kamu malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan. Pastinya teman Pradua tadi ada Revolving Door yang udah bersama kita di awal pertemuan ya teman Pradua. Nanti bakal Reni hadirkan juga lagu-lagu pilihan selanjutnya yang bakal temani kamu malam hari ini. Mau sapa juga buat driver-driver online yang lagi nganterin penumpangnya malam ini. Hati-hati ya, pastiin untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik pastinya. Dan juga teman Pradua, untuk kamu yang selalu dengerin Pradua FM Kendari, thank you banget loh ya. Tampak kamu, kita tuh gak ada apa-apanya. Aduh, artis banget kali ya. Yang pasti malam hari ini bakal happy-happy teman Pradua. Ingat, kita jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Jadi pastiin untuk kamu stay tune di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Lompok-lompok yang lompok FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya benar banget, malam ini memang malam minggu teman Pro 2. Tapi tahu gak sih kamu kalau ternyata semakin kesini tuh banyak orang yang udah mulai gak suka sama malam minggu setelah dewasa. Ya dulu malam minggu tuh selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu gak sih teman Pro 2. Rasanya tuh gak sabar buat nongkrong, nonton, atau sekedar keliling kota bareng temen kamu. Tapi sekarang ketika hidup sudah dipenuhi dengan pekerjaan dan juga tanggung jawab rumah tangga, bisa jadi malam minggu tuh rasanya melelahkan teman Tradua. Bahkan banyak orang dewasa yang lebih memilih tidur lebih awal atau nonton aja di rumah terbahan sambil main HP daripada keluar rumah. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin membosankan udah saat jadi dewasa teman Tradua, atau sebenarnya cara kita memaknai akhir pekan tuh memang sudah berubah nih. Nah ini salah satu alasan kenapa orang-orang tuh udah mulai gak suka malam minggu lagi setelah dewasa, karena mungkin prioritas hidupnya udah bergeser. Saat remaja atau awal 20-an ya, hidup tuh masih minim tanggung jawab teman Tradua. Fokus kita adalah senang-senang, coba hal baru, memperluas pergaulan. Akhir pekan tuh jadi pelarian dari sekolah atau kuliah yang kadang terasa membosankan. Namun saat dewasa beban hidup mulai bertambah, target pekerjaan yang menumpuk, kewajiban bayar tagihan, ataupun juga tuntutan sosial dan keluarga. Jadi akhir pekan tuh bukan lagi waktu untuk lari, tapi justru waktu terbaik untuk mengisi ulang tenaga yang sudah terkuras dari Senin sampai Jumat, atau bahkan Senin sampai Sabtu teman berdua.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90 poin FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kalau kamu tipe yang udah gak suka malam minggu, mungkin karena emang sosial baterai yang cepat habis, bener banget. Ini soalnya tentang energi mental ya teman Radio. Setelah sepekan menghadapi klien mungkin, atau atasan, atau rapat dan email-email yang gak ada berhentinya, tubuh dan pikiran tuh butuh waktu untuk istirahat. Nah, nongkrong malam hari tuh yang dulu rasanya menyenangkan, sekarang tuh jadi berat rasanya gitu ya kan. Nah, ini tuh fenomena yang dikenal sebagai social battery, yang mana kemampuan seseorang untuk bersosialisasi yang akan habis jika terus-menerus digunakan teman berdua, terutama bagi orang yang cenderung introvert atau bahkan ambivert. Bahkan untuk ekstrovert pun ya, malam minggu tuh bisa jadi terasa melelahkan kalau misal sepanjang minggu udah diisi dengan interaksi sosial yang intens, teman beradum. Ada lagi nih ya, kalau misal dulu malam minggu tuh identik dengan waktu kencan atau PDKT ya, sekarang tuh udah gak lagi romantis rasanya. Karena saat dewasa, apalagi kalau udah punya pasangan tetap atau menikah, ritual ini tuh gak wajib lagi. Bahkan justru quality time tuh justru hadir dalam bentuk yang sederhana, kayak makan malam di rumah atau nonton bareng sambil santai, atau mungkin sekedar duduk-duduk aja gitu menikmati kopi atau teh malam hari. Dan kita udah mulai memahami juga bahwa romantisme tuh gak selalu tentang ditunjukkan dengan jalan-jalan ataupun juga dinner fancy, teman Radio. Kalau kamu gimana nih? Apakah masih menikmati malam minggu atau kamu udah capek juga?

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Jujur aja sih ya, kalau bahas tentang malam minggu tuh seringkali punya biaya yang tinggi. Bener ya kan, bensin, parkir, makan di luar, belum lagi tiket hiburannya dan juga lain-lain teman radio. Apalagi kalau kamu pergi ke tempat yang fancy, waduh siap-siap deh boncos ya kan. Nah saat dewasa tuh kamu mulai sadar ya bahwa uang tuh harus dikelola dengan baik, bukan dihabiskan untuk kesenangan sesaat teman radio. Nah selain itu, meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental juga bikin orang tuh mulai menghindari keramaian dan lebih memilih aktivitas yang menyenangkan. Bahkan bagi sebagian orang ya, me time itu jauh lebih menyembuhkan dibanding dengan ikut keramaian yang bahkan menguras tenaga sosial teman radio. Nah kalau misal saat remaja, kesenangannya tuh identik dengan musik keras, tempat ramai, dan interaksi sosial yang heboh. Tapi di usia dewasa ini ya, kesenangan tuh datang kadang dari hal-hal yang kecil gitu. Seperti masak menu baru, atau baca buku, atau merapikan rumah, atau bahkan merawat tanaman. Mungkin juga boleh nonton film tapi sendirian di kamar gitu ya kan teman berdua. Dimana memang aktivitasnya gak instagramable gitu, tapi bikin rasa puas tuh dan juga kontrol terhadap hidup. Dan itu yang menurut Dr. McJay adalah bentuk kebahagiaan yang lebih matang teman berdua.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

0: kartu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Selang puluh main lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Malam hari ini kita masih bakal bareng-bareng pastinya sampai nanti di jam 12. Baru ini teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau ada grup vokal perempuan asal Indonesia yang berhasil mencatatkan sejarah dengan tampil di kanal musik Jepang The First Take. Ayo, ada yang bisa tebak? Iya, benar banget. Ini Nona, teman Pro 2, dimana penampilan ini tuh menjadikan mereka sebagai grup Indonesia pertama yang hadir di platform tersebut. Nah, ini merupakan kanal, salah satu kanal live musik digital terbesar teman Pro 2 di The First Take, yang kerap menampilkan musisi dari Jepang, K-pop hingga artis internasional ternama. Nah, kehadiran Nona di sana pun jadi pencapaian penting bagi industri musik tanah air, di mana video penampilan mereka dirilis pada Senin kemarin ya, 11 Mei dalam episode ke-665 teman Pro 2. Nah, dalam kesempatan itu Nona membawakan lagu debut mereka yang berjudul Shoot yang dirilis tahun lalu. Nah, program ini tuh punya konsep yang unik, teman Pro 2, itu penampilan live satu kali rekaman tanpa proses penyuntingan vokal. Nah, dengan latar putih yang sederhana, fokus utama tuh diarahkan pada kualitas suara penyanyi. Dimana dalam format yang intim tersebut, Nona tampil dengan harmoni vokal yang solid, teman Pro 2. Penampilan mereka pun menuai pujian dari penggemar nih, terutama terkait dengan kestabilan vokal saat bernyanyi secara langsung. Nah, keikutsertaan Nona tuh dinilai membuka peluang lebih luas lagi bagi musisi Indonesia untuk tampil di panggung internasional. Mereka juga disebut sebagai girl group pertama dari kawasan ASEAN yang tampil di The First Take, teman Pro 2, dimana popularitas mereka tuh makin meningkat berkat keterlibatan dalam berbagai proyek musik dan juga penampilannya di festival internasional termasuk Head in the Clouds Tokyo.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.
2: Selamat malam pemain lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rian nih, masih updatein juga nih info musik terbaru ke kamu teman Pro 2. Ada nih kabar baru lagi dari BTS. Aduh, ini fansnya Rian nih banget nih teman Pro 2. Dimana mereka tuh kembali mencetak sejarah di industri musik internasional lewat album terbaru mereka, Arirang teman Pro 2. Dimana album comeback tersebut berhasil memecahkan sejumlah rekor di tangga lagu Billboard dan platform streaming global sejak resmi dirilis pada Maret 2026 kemarin. Nah, menurut laporan Billboard, teman berdua, album Arirang menjadi album K-pop dengan jumlah streaming Spotify terbesar dalam sejarah hanya dalam satu hari perilisan. Gak hanya di Spotify, BTS juga mendominasi tangga lagu Billboard, teman berdua. Nah, berdasarkan laporan dari Creative Desk, album Arirang sukses bertahan di posisi nomor 1 Billboard 200 selama 3 minggu berturut-turut. Nah, pencapaian tersebut menjadikan BTS sebagai grup pertama dalam lebih satu dekade yang mampu mempertahankan posisi puncak Billboard selama 3 minggu berturut-turut sejak era Mumford and Sons pada 2012 dan 2013. Men album Arirang juga mencatat angka fantastis dengan 641.000 unit album equivalent pada minggu pertama di Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sekitar 532.000 berasal dari penjualan album fisik. Nah, selain itu, lagu utama mereka yang Swim, teman Pro 2, berhasil memuncaki Billboard Global 200 dan Billboard Global XL USS selama beberapa pekan berturut-turut. Aduh, ini juga benar-benar nih teman Pro 2. Nah, saat ini juga BTS tengah menjalankan tour dunia ya, Arirang World Tour yang mencakup puluhan kota di berbagai negara dan diprediksi menjadi salah satu tour konser terbesar dalam sejarah K-pop.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih dari K-pop teman terdua, Aespa nih akhirnya rilis lagu pra-rilis terbaru mereka yang berjudul WDA atau Whole Different Animal pada 11 Mei kemarin, dimana lagu ini langsung mencuri perhatian publik karena menghadirkan kolaborasi spesial dengan G-Dragon, leader dari grup legendaris Big Bang teman berdua. Dimana kolaborasi ini tuh menjadi salah satu proyek paling dinantikan penggemar K-pop tahun ini. WDA hadir sebagai lagu pembuka menuju album penuh kedua Aespa yang bertajuk Lemonade, yang dijadwalkan rilis pada 29 Mei 2026. Nah, menurut laporan The Korea Times, pihak SM Entertainment menyebut lagu tersebut menjadi simbol babak baru bagi Aespa dengan konsep yang lebih matang dan kuat secara musikal, teman Bredu. Wah, nah ini bukan pertama kalinya Aespa dan G-Dragon terhubung dalam proyek musik ya teman berdua. Sebelumnya member Aespa, Karina juga sempat tampil dalam video musik lagu Too Bad milik G-Dragon bersama dengan Anderson. Nah selain itu, Aespa dan G-Dragon juga pernah terlibat dalam proyek Amal Good Day 2025 bersama sejumlah musisi Korea lainnya. Nah para penggemar di media sosial menyambut positif dong ya perilisan lagu ini. Banyak yang memuji juga kemisteri antara vokal Aespa dan warna musik khas G-Dragon yang dinilai mampu memberikan identitas baru pada comeback kali ini. Ada yang nungguin juga gak sih teman bro 2?

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 9 malam, teman Pro 2, pasti kita masih bakal bareng-bareng dong ya malam hari ini. Nanti di jam 9 ada sharing time pastinya untuk hadir ke ruang dengar kamu. Kamu juga boleh banget sharing-sharing ya via mobile aplikasi RR Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, pasti untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
5: Info film,
6: info musik,
5: info komunitas,
6: info lifestyle,
5: info teknologi,
6: info wisata,
5: info kuliner.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat pulang main laman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Kriani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Biasanya malam hari ini masih temani kamu juga, teman Pro 2. Kita ada di sharing time sampai nanti di jam 10. Dan ini mau bahas tentang sesuatu yang mungkin kamu juga rasain nih, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu pernah dekat sama orang, terus tiba-tiba beberapa waktu kemudian itu kamu langsung jadi asing, teman Pro 2? Gak harus hubungan percintaan ya, gak harus cowok, gak harus pacar gitu. Boleh juga dalam hubungan pertemanan atau hubungan antara klien gitu. Pernah gak sih kamu yang dulu mungkin kayak kamu kemana-mana sama-sama, sering hangout, sering curhat-curhatan, sering kontekan, tapi sekarang udah gak lagi, tidak melakukan hal itu lagi, bahkan untuk sekedar bersapa lewat medsos pun gak pernah, teman Bredua. Coba deh ceritain pengalaman kamu ya, teman Bredua. Siapa tahu malam hari ini kita bisa bahas sama-sama. Pastinya kamu boleh banget sharing via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Radio FM Kendari. Dan pastinya Reni masih tunggu ya untuk kamu yang pengen sharing malam hari ini. Kalau Reni sih pernah ya, teman Radio, ada satu teman yang kita tuh akrab banget dulunya, apa-apa sama-sama, jalan-jalan sama-sama, hangout, terus sering ada kerjaan bareng juga. Pokoknya semuanya deh hampir sama-sama terus ya kan, teman-teman gue. Tapi lama-lama bahkan sampai saat ini pun udah gak ada kontekan sama sekali lagi. Dan itu kayak kita tuh ngerasa asing gak sih, teman-teman gue? Nah, kamu pernah juga gak ngerasainnya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau bahas tentang hubungan yang mungkin dulu dekat ya, gak harus hubungan percintaan ya, teman Pro 2 pertemanan juga boleh, rekan kerja juga boleh. Dulu kamu cukup dekat gitu, sekarang asing nih teman Pro 2. Tapi kamu pernah dengar gak sih ungkapan yang mengatakan kalau setiap masa tuh ada orangnya dan setiap orang ada masanya? Iya, benar banget teman Pro 2. Mungkin agak klise, tapi itulah kenyataannya ya. Karena kadang waktu seiring dengan pergantian waktu ya, orang-orang yang ada di hidup kamu tuh pasti bakal berbeda juga, itu berubah juga teman Pro 2. Gak harus sama si A mulu ya kan, si B mulu, gak juga sih teman Pro 2. Karena itu tergantung kepentingan lagi. Kalau ada yang mengatakan semua itu hal yang tidak benar ya, coba aja lihat kenyataannya ya kan. Coba kamu ingat-ingat lagi deh teman Pro 2, beberapa tahun yang lalu kamu suka gabung sama siapa aja. Terus kamu ingat lagi sekarang nih, kamu sekarang suka bekerja sama siapa, ngobrolnya sama siapa, keep contact sama siapa. Itu tergantung dari apa yang kamu lakuin gak sih teman Pro 2. Jadi orang-orang itu beda-beda gitu. Itu sebenarnya wajar atau enggak? Kalau menurut Riani sih wajar ya teman Pro 2, karena itu sebenarnya mungkin hal yang di beberapa orang tuh sulit diterima. Tapi coba kamu lihat dari sisi positif yang lain, siapa tahu dengan berbeda orang, beda lingkungan, beda keadaan, itu bisa bikin kamu lebih grow up lagi teman Pro 2.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau bahas tentang asing, yang mana dulu dekat sekarang asing, teman Pro 2. Iya, orang berubah, kita juga berubah. Pastinya seiring waktu, kesibukan bertambah, lingkungan berubah, cara pikir juga pasti berubah. Terus, gak semua tuh hubungan berakhir karena pertengkaran ya. Walaupun ujung-ujungnya bakal asing, tapi ya kita menerima aja gitu. Mungkin memang bukan sama dia lagi gitu kitanya, teman berdua. Walaupun memang ada yang namanya kenangan ya, kita tinggal bisa ingat aja gitu tanpa harus mengulang. It's okay. Itu wajar kok, teman berdua. Karena orang yang dulu sama-sama kita dan sekarang asing itu kita gak bisa maksa juga bahwa harus selalu sama-sama dia. Karena ya itu lagi, orang berubah, kita juga berubah. Jadi seiring berjalannya waktu ya semuanya sama-sama berubah. But it's okay, teman berdua, wajar aja.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio ya, gak terasa ya, udah mau jam 10 aja. Di luar lagi hujan deras nih teman Radio, jangan kemana-mana ya. Pastiin untuk kamu tetap aman di dalam rumah, dalam ruangan, jangan dulu jalan ya, jangan sampai kamu kehujanan. Untuk kamu yang udah di jalan, hati-hati ya, jalanan licin, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap berkendara dengan baik ya teman Radio. Semoga selamat sampai tujuan. Dan masih temani kamu, masih malam hari ini di jaga malam ya, sampai di jam 12 nanti. Jam 10 nanti bakal ada Sorin Radio yang akan hadir ke ruang denger kamu. Jadi pastiin untuk kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

Story in Radio malam ini datang dari kisah seorang perempuan yang merasa dunia bergerak terlalu cepat dan dia terlalu sering dipaksa untuk ikut lari. Namanya Aluna. Usianya belum sampai 30, tapi lelahnya seperti sudah menumpuk selama seumur hidup. Setiap hari hidupnya dipenuhi suara, nada notifikasi, suara orang bicara sambil menyuruh, nada dering, keributan di kepala, suara dari luar dan dari dalam, semuanya saling bersaut-sautan. Sampai dia merasa gak ada lagi ruang buat dia dengar dirinya sendiri. Sampai akhirnya, di satu malam yang sunyi, dia memesan tiket tanpa banyak rencana. Sebuah kota pesisir, tempat yang katanya lautnya bening dan ombaknya kecil tapi dalam. Dia hanya bilang ke atasannya, "Aku cuti 2 hari saja." Dan pagi itu, dia duduk sendiri di pinggir pantai. Pasirnya masih dingin, anginnya pelan. Aluna melepas sepatunya, menggulung celana hingga betis, dan berjalan perlahan ke arah air. Suara ombak menyentuh kaki. Dan tiba-tiba saja, dia menangis. Tanpa alasan yang jelas. Bukan karena sedih, tapi karena tenang. Kita kadang gak sadar ya, bahwa kita gak pernah benar-benar sendiri dengan diri sendiri. Kita sibuk jadi apa yang dunia mau, sampai lupa nanya, "Kamu sebenarnya mau apa, nak?" Di tepi laut itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aluna mendengar sesuatu yang sudah lama hilang. Suara nafasnya sendiri. Suara pikirannya yang perlahan mereda. Dan suara ombak yang seakan berbisik, "Gak apa-apa, kamu udah cukup, kamu boleh istirahat." Sejak saat itu, Aluna mulai rajin membuat ruang. Bukan cuma ruang cuti, tapi ruang untuk pulih. Ruang untuk bilang tidak ketika dia sudah terlalu lelah. Ruang untuk menangis, dan ruang untuk tidak melakukan apa-apa. Karena ternyata, di dunia yang terlalu berisik ini, keberanian terbesar adalah diam. Dan pulang paling tulus kadang bukan ke rumah, tapi ke suara ombak yang selalu tahu caranya menenangkan kita.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Allahu alayya ruhi, Allah akan mengembalikan ruhku, kata Nabi. Jadi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruhnya Nabi dikembalikan, fa'arudda alaihi salam, kata Nabi, aku akan menjawab, membalas salam orang-orang yang bersolawat kepadaku. Artinya apa? Artinya ketika kita sebagai manusia, umatnya Nabi yang mengaku umatnya Nabi, bersolawat kepada baginda Nabi, itu berarti kita sering berinteraksi dengan baginda Nabi. Kenapa? Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Nabi menjawab atau membalas salam solawat yang kita kirimkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keberkahan solawat ini, kita berharap, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kelak di hari kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengenali, oh ternyata ini yang sering saya jawab salamnya dulu. Kenapa? Sering bersolawat kepada saya. Oh ini yang sering bersolawat kepada saya. Artinya, kita berharap Nabi dapat mengenali bahwa kita ini adalah bagian dari umatnya. Kenapa? Karena kita sering bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu sebenarnya perintah solawat datang? Perintah solawat itu datang atau turun di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering terlupakan. Ayat tentang solawat ini turun di bulan Sya'ban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, kemudian keutamaan solawat atau pentingnya solawat yang lainnya misalnya adalah ada kisah dituliskan di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Beliau menulis ada kisah seorang ibu yang dia sedang mencuci di pinggir kali yang dalam atau di pinggir telaga. Ketika mencuci itu dia bawa bayinya. Ternyata ketika asik mencuci, bayinya ini terjatuh ke dalam telaga. Kemudian panggillah orang sekeliling untuk menolong bayi tersebut yang jatuh ke dalam telaga. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata anak tersebut tidak jatuh tenggelam. Kemudian orang-orang heran. Biasanya orang ini kalau jatuh di telaga ini meninggal. Kenapa? Sangat dalam. Tapi bayi ini tidak meninggal. Kemudian dia bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, apa amalan yang engkau amalkan? Apa kata sang ibu? Sang ibu menjawab, saya sepanjang hari, sepanjang masa tidak pernah meninggalkan solawat kepada baginda Nabi. Maka kita perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi dengan solawat apapun bentuknya. Solawat nariyah, solawat fatih, atau solawat-solawat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga uraian singkat tentang pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi ini dapat mengingatkan kembali kita. Semoga Rasulullah SAW itu dapat memberikan syafaatnya kepada kita di hari kemudian, yang di situ tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari baginda Nabi SAW. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Hujan yang mengguyur Kota Kendari sejak Sabtu malam hingga dini hari tadi menyebabkan banjir di beberapa titik. Genangan air dilaporkan terjadi di kawasan XMTQ, Kadia hingga Lepo-Lepo. Salah satu titik terdampak berada di kawasan BTN Puri Taman Kendari, Kelurahan Kadia, dengan ketinggian air dilaporkan mencapai kurang lebih 1 meter. Warga pun terlihat berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang penting dari dalam rumah. Sementara di wilayah Lepo-Lepo, luapan air juga mengenangi pemukiman warga dan membuat beberapa akses jalan sulit dilalui kendaraan. RRI Kendari melalui Pro 2 mengimbau masyarakat Kota Kendari untuk tetap siaga, terutama bagi warga yang berada di wilayah rawan genangan dan juga di dekat aliran sungai. Hindari menerobos banjir dan pastikan kondisi listrik di rumah tetap aman. Jika membutuhkan bantuan darurat atau tanggap bencana, masyarakat dapat menghubungi layanan 112 Kota Kendari. Tetap hati-hati dan jaga keselamatan. Kita beralih ke informasi kedua. Tim visitasi dari RSUP Dr. Sarjito melaksanakan peninjauan ruang cat lab di RSUD Kota Kendari pada Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan rujukan regional di Sulawesi Tenggara, khususnya untuk pelayanan kanker, jantung dan juga pembuluh darah, stroke, urinofrologi, serta kesehatan ibu dan anak. Dalam visitasi tersebut, tim pengampu regional meninjau kesiapan fasilitas cat lab atau layanan katerisasi jantung mulai dari sarana dan prasarana, alur pelayanan, kesiapan tenaga kesehatan, hingga dukungan sistem operasional layanan. Direktur RSUD Kota Kendari, Dr. Gigi Haji Fauziah Mkes, menyampaikan kehadiran layanan cat lab nantinya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan jantung dan juga pembuluh darah yang lebih cepat dan tepat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Melalui pendampingan dari RSUP Dr. Sarjito, RSUD Kota Kendari diharapkan dapat menjadi salah satu pusat layanan rujukan unggulan di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam penanganan penyakit katastrofik. Informasi terakhir, teman Pro 2, kegiatan Lomba Keterampilan Baris Berbaris atau LKBB Season 2 Regional Tingkat SMP dan SMA se-Sulawesi Tenggara resmi digelar di SMA Negeri 6 Kendari pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Profesor Dr. Aris Badara, SPDM HUM, dan diikuti oleh 10 tim peserta dari berbagai daerah, termasuk peserta dari Malili, Sulawesi Selatan. Ketua Panitia, Nur Arafadesta, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan sekolah-sekolah di Kendari dalam menggelar kompetisi tingkat regional sekaligus meningkatkan semangat kompetitif para pelajar. Selain menjadi wadah kompetisi, LKBB juga diharapkan mampu membangun karakter disiplin, kekompakan, kerjasama, dan jiwa kepemimpinan di kalangan generasi muda. Melalui proses persiapan kegiatan untuk menghadapi berbagai tantangan, semangat panitia dan peserta tetap terjaga demi mensukseskan pelaksanaan LKBB Season 2 Regional Sulawesi tahun ini. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.go.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Bersua lagi nih bareng Dimas ya, setelah kemarin Dimas temanin kamu di sore ceria. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, Dimas temanin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah bangun kan? Ayo bangun, saatnya olahraga karena ini hari Minggu ya. Last day in long week, teman Pro 2. Besok kita akan kembali ke rutinitas kita masing-masing ya. Nikmati hari terakhir di long weekend kamu ya. Mungkin pagi ini dengan bangun pagi, minum air putih, stretching, terus jalan-jalan di sekitar rumah gitu ya, atau sepedaan, keliling Rujab gitu ya, atau mampir ke RRI Kendari Pro 2 untuk sarapan sama Dimas. So, mudah-mudahan kamu hari ini semangat teman Pro 2 ya. Semangat, happy, healthy. Tapi Dimas juga mau menyampaikan untuk kamu yang lagi terdampak banjir ya, karena hujan semalam hingga dini hari tadi. Semoga airnya cepat surut dan kamu juga kuat ya teman Pro 2, cepat mengungsi dan calling 112 untuk tanggap bencana Kota Kendari. Pokoknya Dimas akan menemani pagi kamu teman Pro 2 dengan sejumlah informasi yang menarik di jam 6 hingga jam 7 ini, dan pastinya dengan lagu-lagu yang asik. Buat kamu yang lagi dengerin Dimas di jalan ya, di mobil, selamat pagi, hati-hati. Tadi Dimas juga di chatnya sama teman Dimas yang mau sepedaan nih ya, mau sepedaan di daerah Masjid Al-Alam gitu. Mudah-mudahan gak banjir di sana ya. Intinya terus dengerin Dimas ya, karena bakalan seru banget hari ini. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Saat ini Dimas akan puterin lagu Juicy Lucy dengan Tampar untuk menemani santai pagi kamu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Teman Pro 2, masih di Spada nih. Buat kamu yang baru bangun, buat kamu yang lagi siap-siap mau jalan ya. Karena di luar nih terpantau teman Pro 2, alhamdulillah cerah, yeay. Ada cahaya matahari teman Pro 2, Dimas juga gak sabar nih ingin berjemur dulu nih pagi-pagi. Ya bukan di pantai, bukan di Bali pastinya. Dimas ingin berjemur di luar studionya Pro 2 Kendari nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi siap-siap car free day atau siap-siap jogging di sekitaran MTQ kah, atau di Rujab Gubernur kah, atau dimanapun di KB kah, atau dimanapun ya, dan baru mau mulai aktivitas pagi jam 6 pagi ini, kita bakal bahas momen seru yang lagi rame di media sosial teman Pro 2. Tahu nggak? Ada loh yang lagi viral nih ya. Gimana jadinya kalau misalnya kita lagi lari santai nih, ya kan? Lagi olahraga pagi, jogging gitu ya, atau jalan santai. Tiba-tiba ketemu toko publik, ya. Kayak momen viral saat Menteri Keuangan Pak Purbaya, Yudi Sadewa ya, Pak Purbaya. Ketemu AHY nih di kawasan CFD Sudirman, Jakarta, teman Pro 2. Santai, sederhana gitu. Tapi langsung jadi perhatian banyak orang, karena silaturahminya itu hangat banget. Ya, olahraga, silaturahmi gitu ya, sapa-sapa. Kita tuh jadi penasaran juga nih sama kamu teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ketemu sama orang yang gak terduga pas lagi jogging kah, lagi CFD-an atau lagi olahraga kah gitu. Bisa artis, atlet, pejabat, influencer malah, atau malah gebetan lama nih yang bikin pace lari langsung berubah. Kalau Dimas pastinya waktu di Jakarta iya, sering banget kan CFD, pasti di situ tuh banyak sekali event-event gitu. Banyak pejabat-pejabat atau tokoh publik terkenal yang sering jogging atau lari di CFD. Pun banyak artis-artis, Dimas juga sering nyelenggarain event di CFD sana bareng artis-artis juga. Jadi yang mau Dimas lakuin sekarang adalah Dimas mau cari pengalaman ketemu sama siapapun yang paling terkenal di Sulawesi Tenggara, especially di kota Kendari. Udah pernah ketemu Ibu Wali? Udah pernah ketemu Bapak Sultra 1 ya? Siapa lagi yang mau Dimas ketemuin ya? Mungkin kamu teman Pro 2? Ayo kasih tau Dimas ya, siapa tahu nih pengalaman kamu malah jadi pengalaman paling random ya, atau yang paling seru di pagi hari ini teman Pro 2.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Della. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Teman berdua, Dimas mau kasih kamu informasi yang cukup penting nih di pagi hari ini ya. Karena sesuai dengan apa yang sudah terjadi tadi malam hingga dini hari tadi ya, hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Kendari dan juga sekitarnya hingga menyebabkan banjir di beberapa titik, teman berdua. Banjir yang melanda kota Kendari juga merendam ruas jalan Brigjen M. Yunus hingga jalan poros bandara Haluoleo atau kawasan bypass Kendari, tepatnya di wilayah Wandu Dopi hingga Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Genangan air dilaporkan membentang mulai dari depan SPBU Pertamina AD hingga kawasan PT Trakindo Utama dengan kondisi kedua jalur jalan ini ikut terendam banjir, teman berdua. Personel kepolisian bersama BPBD terlihat berjaga di lokasi ya untuk mengarahkan pengendara sekaligus memberikan informasi terkait kondisi jalan yang terdampak genangan air. Pengendara dari arah Bundaran Pesawat menuju perempatan Pasar Baru ya juga diimbau untuk lebih berhati-hati dan memilih jalur alternatif demi keselamatan. Jadi teman perdua, buat kamu yang ingin dan akan melintas di kawasan bypass Kendari pagi ini, pastikan tetap waspada ya, kurangi kecepatan kendaraan dan utama

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di jam 6 ke jam 7 pagi hari ini. Dengan informasi-informasi yang akan Dimas sampaikan ke kamu ya. Sambil kamu siap-siap mau olahraga ya. Sambil dengerin Dimas di mobil, di rumah ya kan. Lagi siap-siap bikin sarapan atau lagi siap-siap cari sarapan. Tenang aja teman Pro 2, Dimas akan setia menemani kamu. Teman Pro 2, ada update terbaru nih dari Tanah Suci ya. Jadi seluruh jemaah haji Indonesia maksud Dimas yang sebelumnya berada di Madinah sekarang sudah resmi bergeser ke kota Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Artinya para jemaah saat ini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina atau yang sering disebut dengan Amuzna. Sampai saat ini operasional haji Indonesia dilaporkan berjalan lancar dan tertib ya, alhamdulillah gitu. Total ratusan kloter jemaah bersama petugas jaga juga sudah tiba di Arab Saudi dan fokus untuk pelayanan yang sekarang dipusatkan di kota Mekah. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, yang punya keluarga, orang tua atau kerabat yang lagi menjalankan ibadah haji tahun ini ya, jangan lupa terus kirim doa terbaik teman Pro 2. Semoga seluruh jemaah yang ada di sana selalu diberikan kesehatan, amin, kekuatan, amin, dan kelancaran sampai nanti kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur, amin.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Spada.
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman Produa, ada momen emosional yang lagi viral dari Jepang nih ya. Jadi back senior timnas Jepang, Yuto Nagatomo ini sampai menangis haru saat namanya itu diumumkan masuk ke squad Jepang untuk 2026 FIFA World Cup. Di usianya yang sudah menginjak 39 tahun teman Produa, Nagatomo ini berpeluang mencetak sejarah sebagai pemain Asia pertama yang tampil di 5 edisi Piala Dunia. Luar biasa banget ya. Apalagi dia tuh masih bisa bersaing dengan pemain-pemain muda Jepang yang sekarang lagi ganas-ganasnya. Dan kalau misalnya ngomongin Jepang ya teman Produa, sekarang mereka tuh memang jadi salah satu kekuatan terbesar di Asia ya. Terbesar Asia di sepak bola dunia gitu. Nama-nama seperti Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Wataru Endo, sampai Ritsu Doan ini bikin skuad Samurai Biru makin solid dan juga berbahaya untuk para lawannya. Bahkan banyak fans bola nih mulai yakin Jepang bukan cuma datang untuk numpang lewat aja di Piala Dunia 2026, tapi juga bisa jadi kuda hitam bahkan penantang serius gelar juara teman Produa. Nah, untuk kamu teman Produa, menurut kamu peluang Jepang nih bisa sejauh apa di FIFA World Cup 2026 nanti? Apakah kamu jadi salah satu yang menjagokan tim Samurai Biru dari Jepang ya teman Produa? Apakah Jepang nanti bisa lolos ke semifinal? Final? Atau malah bikin sejarah jadi negara Asia pertama yang angkat trofi Piala Dunia? Kita doakan aja yang terbaik ya teman Produa. Siapapun pemenangnya nanti, siapapun jagoan kamu, kita nanti akan nonton bareng di TVRI dan juga kita akan streaming bareng dari udara lewat RRI untuk Piala Dunia 2026 ini teman Produa. Oke teman Produa, jangan kemana-mana ya, nanti di jam 7 pagi Dimas akan mulai buka topik nih yang dekat banget sama kita ya kan. Apalagi ini udah hari Minggu terakhir di long weekend. Pokoknya nikmati santai pagi kamu di minggu ini teman Produa, di hari Minggu ini. Jangan ganti frekuensinya, terus bersama Dimas di 90,8 Produa Kendari. Karena Dimas masih akan memutarkan lagu-lagu yang asik untuk menemani pagi ceria kamu.

Teman Pradua, coba deh cek suasana pagi kamu sekarang, teman Pradua. Apakah kamu masih ada di dalam selimut? Atau lagi nyari sarapan? Atau malah udah siap-siap CFD-an bareng bestie, bareng keluarga, atau bareng siapapun ya? Sambil bilang, "Hai, besok udah Senin lagi deh." Yo, teman Pradua, welcome to Sunday Slow Morning. Pagi yang vibes-nya tuh campur aduk ya, antara pengen nikmatin sisa long weekend, tapi alarm kehidupan tuh udah mulai ngingetin kita kalau besok balik lagi nih ke rutinitas kita hari Senin. Dan pagi ini kita di Kota Kendari juga lagi adem banget ya, teman Pro 2. Setelah habis hujan semalaman gitu, jalanan lebih santai, udaranya sejuk banget, cocok banget untuk rebahan level profesional ya. Tapi jangan sampai kamu rebahan di pagi hari ini. Kamu harus healing, teman Pro 2. Kamu harus keluar rumah, kamu harus stretching, kamu harus jalan-jalan, at least jalan di komplek rumah kamu aja ya. Cari kebugaran gitu ya sebelum Senin menyerang, teman Pro 2. Jadi pagi ini kita pengen nemenin slow morning kamu nih, versi kamu, teman Pro 2, yang lagi CFD dan di MTQ, jogging di sekitaran kota gitu. Atau jangan-jangan kamu udah ngopi santai di pagi hari ini, sarapan coto, wow. Atau bahkan yang masih jadi pejuang kasur jam segini. Yang penting kita harus satu frekuensi pagi ini ya. Coba teman Pro 2 ya, di ujung long weekend kayak gini tuh, kamu tuh tipe yang gas keluar rumah nikmatin hari terakhir libur, atau udah paling bener bahan sambil bilang, "Nanti deh, nanti, nanti mi, nanti," gitu. Boleh banget ya share pagi kamu sekarang lagi ngapain, teman Pro 2. Sama playlist apa yang lagi nemenin Sunday morning kamu di hari ini ya. Karena sampai jam 8 nanti kita bakal nikmati slow morning bareng di Pro 2 Kendari. WhatsApp Dimas di 0821-883-0908, teman Pro 2.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman Pradua, semakin siang semakin semangat ya. Cuaca pagi hari di Kota Kendari hari ini tuh punya aura yang bikin orang susah nolak untuk santai ya. Adem gitu, gak panas banget, gak terik banget gitu. Habis hujan, vibesnya tuh kayak ngajak bilang, udah masih ada waktu untuk santai gitu weh. Biasanya kalau misalnya cuaca kayak gini teman Pradua, hawa-hawa kayak gini ya, ada dua hal yang paling dicari anak-anak muda Kendari. Satu, sarapan yang enak, yang hangat, sama tempat healing. Ada yang pagi-pagi udah cari bubur ya, udah ke tempat kopi. Terus makan lontong gitu sama kuah yang hangat untuk nemenin suasana hari Minggu teman Pradua. Tapi ada juga yang pilih keluar sebentar cari udara segar, muter-muter kota sambil sepedaan ya kan, teman-teman GSCC hai. Muter-muter kota, duduk santai, terus bilang, this is the best self-healing, gitu. Kalau Dimas sih, ya, Dimas tuh pengen banget ke pantai di cuaca kayak gini, teman Pradua. Karena nggak panas banget, pertama. Kedua, hawa atau anginnya tuh sejuk banget, gitu. Enak banget buat duduk, gitu ya. Di pasir pantai, di pinggir pantai sambil merenungi sesuatu. Sambil dengerin lagu kesukaan Dimas, gitu ya. Tapi sebenarnya padahal healing versi anak muda Kendari itu simpel banget teman Pradua. Nggak harus mahal, nggak harus jauh. Kadang cuma naik motor gitu pagi-pagi ya kan, keliling-keliling atau dengerin playlist favorit, lihat jalanan yang masih sepi gitu. Sarapan yang enak itu tuh cukup banget untuk recharge energi kita di hari Minggu ini teman Pradua. Iya, namanya juga Sunday morning gitu ya. Sunday slow morning di hari Minggu terakhir di long weekend gitu ya. Kalau misalnya kamu teman Pradua, Sunday morning paling nyaman versi kamu tuh kayak gimana sih? Tim kulineran kah? Tim jogging kah? Tim kongko? Tim ke pantai? Atau kamu masih rebahan sambil scrolling media sosial sampai gak sadar ini udah 7:30 teman Pradua? Hah? Coba kasih tau Dimas teman Pradua, hah?

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih undang, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: bukan konflik.
1: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
3: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara.

Teman Pro 2, Sunday Slow Morning tuh nggak lengkap tanpa playlist yang pas ya teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita sudah menikmati libur yang panjang selama 4 hari ini ya teman Pro 2, pasti ada playlist-playlist yang selalu nangkring di platform musik favorit kamu teman Pro 2. Mungkin ada yang pagi-pagi muter lagu galau biar makin syahdu ya kan. Ada juga yang wajib lagu upbeat nih biar semangat jogging atau CFD-an atau fun walk dan sebagainya. Tapi teman Pro 2 kadang satu lagu tuh bisa langsung ngingetin sama suasana long weekend yang bentar lagi selesai. Damn. Apalagi ya, jogging atau olahraga pagi tuh selalu punya cerita random sendiri teman Pro 2. Mungkin ada yang niat olahraga, ujung-ujungnya malah jajan. Itu nimas banget ya. Ada yang bilang mau lari 5 kilo, better. Wow. Baru 5 meter, ya baru 500 meter, cari bubur. Es kelapa. Atau yang paling bahaya adalah ketemu orang yang bikin salah fokus pagi-pagi. Hai Dimas. Sekarang teman Pro 2, CFD juga jadi tempat untuk kumpulnya banyak vibes anak-anak muda Kota Kendari gitu. Banyak juga komunitas-komunitas yang kumpul gitu ya. Ada komunitas lari, ada komunitas sepeda, komunitas dance, sampai yang cuma jalan santai sambil cari konten untuk bikin story-story gitu, banyak teman Pro 2 ya. Dan meskipun cuaca di luar sudah terlihat ya hangatnya cahaya matahari teman Pro 2, jangan sampai kamu terlena dengan kenyamanan selimut dan juga kasur kamu di pagi hari ini. Keluar, kamu keluar, get out. Keluar rumah yuk teman Pro 2 yuk, at least kamu kejemur sama sinar matahari deh gitu. Kapan lagi kan kamu dapat cahaya matahari pagi yang sejuk banget, yang sehat gitu ya. Tapi pagi ini Dimas pengen tahu nih teman Pro 2, momen paling random, paling seru yang pernah kamu alamin waktu Sunday morning, kayak jogging atau CFD yang di Kendari itu apa teman Pro 2? Kalau Dimas, waktu itu sepatuku jebol. Hasil aku jalannya terseok-seok gitu. Ya Allah sedih banget gitu. But that's just life teman Pro 2 ya. Kalau kamu apa nih pengalaman paling random di Sunday morning teman Pro 2 ya? Kalau misalnya kamu cerita gitu ya, siapa tahu ini bikin senyum-senyum sendiri untuk kamu dan juga untuk Dimas yang bacain.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, tiba-tiba udah mau jam 8 aja. Padahal 5 tadi habis berjemur ya kan. Terus habis ngerjain satu tugas gitu ya. Gak taunya slow morning kita udah ada di ujung weekend ini di jam 8, teman Pro 2. Meskipun besok udah mulai masuk hari Senin lagi, semoga ya pagi ini tuh cukup untuk recharge energi kamu, nenangin pikiran kamu, dan bikin mood kamu balik enak untuk mulai minggu yang baru. Karena kadang hidup tuh memang perlu di pause sebentar sih, teman Pro 2. Dan kita harus bersyukur juga karena bulan Mei ini tuh banyak sekali libur, ya toh? Nikmatin pagi, denger lagu favorit, makan enak, ngobrol santai, atau sekedar bahan tanpa buru-buru gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pagi ini lagi menikmati Sunday Slow Morning versi masing-masing, semoga harimu menyenangkan ya. Cuacanya bersahabat, amin. Dan hatinya tetap ringan pastinya. Tetap hati-hati juga buat yang lagi jalan-jalan atau CFD-an pagi ini, karena di beberapa titik kota Kendari juga masih ada genangan air sisa hujan semalam ya. Nanti di jam 8 Dimas masih akan menemani kamu dengan topik yang lebih seru lagi pastinya teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari. Masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.